pertandingan yang penting bagi Argentina yang mencoba mematahkan kutukan untuk bisa melaju jauh ya, karena biasanya ya, nggak selalu tapi biasanya juara dunia itu tidak lolos di fase grup di edisi selanjutnya. Nah, kali ini Argentina harus mematahkan mitos tersebut. Mampukah Messi dan kawan-kawan melakukannya? Kita saksikan saja melalui platform televisi ya. Kamu bisa nonton di TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia. Dan kalau kamu mau streaming juga gak boleh, kamu lewat Maxstream, akses TVRI-nya juga boleh. Atau kalau kamu mau dengerin siaran terestrialnya, kamu bisa gabung di Pro 1 RRI Sibolga untuk menikmati jalannya pertandingan.

0: Tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum, makanya pusing, lemas, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu, tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, pertandingan yang baru berakhir tadi malam ya, di pertandingan pertama timnas Prancis memenangkan pertandingan melawan tim yang sempat membuat mereka trauma dalam Piala Dunia ya, apalagi kalau bukan Senegal. Ya, di edisi Piala Dunia 2002 kala Prancis baru memenangkan gelar juara dunia di tahun 98, mereka kembali lagi ke putaran Piala Dunia di 2002 Korea Selatan dan Jepang. Pertandingan pembuka antara Prancis dan Senegal menjadi kabar buruk bagi semua orang ya, termasuk para pengamat sepak bola, karena tidak ada yang menyangka hasil laga tersebut berakhir dengan kekalahan Prancis dengan skor 1-0 dengan gol Boba Diop di pada pertandingan pembuka. Nah, tentunya Prancis tidak mau ya terulang lagi sejarah kelam itu, dan sejak awal babak pertama Prancis langsung melancarkan serangan ke Senegal, dan akhirnya Blaise Mbappe bisa memenangkan Le Bleu dengan skor meyakinkan 3-1. Nah, match day pertama di grup I Piala Dunia ini berlangsung di New York tadi ya dini hari, dan kedua tim sebenarnya di babak pertama gagal nyetak gol, boring banget karena skor kacamata sampai turun minum membuat pertandingan berlangsung sangat membosankan. Namun di babak kedua Prancis memecahkan kebuntuan selepas turun minum, tepatnya di menit ke-66 berkat gol superstar dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Nah, Bradley Barcola, pemain yang sedang bersinar di PSG ini, bisa menambah keunggulan untuk Prancis pada menit ke-82. Kemudian Senegal memperkecil ketertinggalan lewat gol Ibrahim Baye yang dibalas Mbappe dengan gol keduanya dan sekaligus memastikan kemenangan Prancis. Nah, teman-teman, baru juga berakhir di pertandingan lainnya antara Norwegia melawan Irak ya, wakil Asia, di mana setelah susah payah berjibaku ya melawan pertahanan Irak yang sangat-sangat solid, akhirnya Erling Braut Haaland dan kawan-kawan berhasil mengamankan 3 poin setelah sukses menumbangkan Irak 3-1. Dan gol-gol dicetak oleh Erling Haaland memastikan bahwa Erling Haaland mencatatkan sejarah untuk mencetak gol pertama kali untuk Norwegia di gelaran Piala Dunia. Bukan hanya satu, tapi 2 gol juga. Nah, nanti di jam 8 pertandingan masih akan terus berlangsung di hari ini, teman-teman. Dan pertandingan nanti di jam 8 adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar juga, karena juara bertahan Argentina akan memulai langkahnya di Piala Dunia ini melawan Algeria. Dan tentunya bagi Messi dan kawan-kawan, menang di pertandingan pagi hari ini adalah suatu hal yang harus gitu ya, karena mereka tidak ingin tentunya mitos-mitos terkait Piala Dunia ini kejadian ke Argentina ya, di mana mitosnya adalah setiap juara Piala Dunia edisi sebelumnya pasti gagal di fase grup di edisi berikutnya. Nah, itu terjadi banyak banget ya yang merasakan itu. Di 2002 ada Prancis yang enggak bisa lolos di fase grup setelah juara dunia 98. Italia enggak bisa lolos di fase grup 2010 karena 2006 dia sudah juara. Nah, tentunya ini enggak mau dong Argentina merasakan sejarah kelam yang sama. Artinya nanti all out Messi dan kawan-kawan bakal menggempur Algeria, karena di atas kertas Algeria juga bukan tim yang diunggulkan dan Argentina masih jadi favorit juara. Tapi bola itu bundar, teman-teman, semuanya bisa terjadi. So, kalau kamu mau menyaksikan keseruannya nanti, kamu bisa akses di siaran terestrial kita ya di Pro 1, atau mau lihat langsung pertandingannya kamu bisa akses juga TVRI karena semuanya gratis. Kalau mau streaming juga boleh, kamu tinggal download aplikasi Maxstream dan streaming TVRI di sana.

0: Ya, saudara, seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka di kamar. Pelaku tega membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang akibat kecanduan judi online.
1: Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidupmu.
2: Diduga terjerat hutang untuk judi online, seorang pria di Kota Semarang nekat mengakhir hidup dengan cara gantung diri di dalam rumahnya.
1: Ribuan orang telah kehilangan segalanya karena kecanduan judi online.
3: Harta orang tua dijual demi judi.
1: Jangan jadi korban berikutnya. Yuk kita sama-sama lawan judi online dan bangun masa depan yang lebih baik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Iya teman-teman, kita masih dalam suasana yang agak berduka ya, karena memang semalam kejadian gempa di Palu dan Sigi di Sulawesi Tengah yang cukup memperhatinkan ya teman-teman. Wilayah Palu dan Sigi Sulawesi Tengah diguncang gempa tektonik dangkal yang cukup kuat pada Selasa 16 Juli semalam, tepatnya di 11.27 Wita. Nah, BMKG mengonfirmasi gempa ini berkekuatan 6,7 magnitudo. Artinya lumayan kencang ya, bukan lumayan sih, kencang banget itu. Dengan pusat gempa berada di darat, 42 km tenggara Palu, dan kedalaman yang sangat dangkal yaitu hanya 10 km. Nah, hingga pagi hari ini di Rabu 17 Juni 2006, BMKG mencatat telah terjadi setidaknya 354 kali gempa susulan atau aftershock dengan rata-rata magnitudo terbesar ya di 5,2. Beberapa fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan fisik, mulai dari rontoknya plafon di auditorium Universitas Tadalako hingga rentetan keretakan dinding luar di beberapa hotel dan rumah warga. Nah, berdasarkan data mutakhir BNPB, tercatat satu warga di Kabupaten Sigi meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Turut berduka cita atas apa yang dialami oleh teman-teman kita yang ada di Palu dan Sigi, dan mudah-mudahan bisa kembali pulih segera.

Nah, satu poin penting yang ditegaskan oleh BMKG sejak awal adalah gempa ini tidak berpotensi tsunami karena berpusat di darat. Oleh karena itu, bagi kamu yang berada di kawasan pesisir Teluk Palu, diimbau untuk tidak panik secara berlebihan akibat isu-isu liar yang tidak bertanggung jawab. Nah, namun karena sifatnya yang dangkal dan diikuti rasukan gempa susulan, ada 3 langkah kesiapsiagaan mandiri yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, nanti kita bahas ya di tanggap bencana terkait dengan mitigasi bencana gempa, biar kita lebih aware terhadap bencana alam dan mampu memanajemen diri dan juga aware terhadap lingkungan.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, di pagi hari ini tentunya semangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kalau ada orang yang lemas banget kalau bangun pagi ataupun merasa malas gitu ya, itu perlu dipertanyakan bagaimana sih kualitas tidurnya. Nah, di pagi hari ini ada satu hal yang penting banget untuk kita bahas, dan ini merupakan tren dunia global ya, di mana ada istilah sleep maxing ya. Ketika tidur jadi tren baru anak muda, kok tidur jadi tren gitu ya. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Nah, teman-teman, kalau dulu anak muda berlomba-lomba bergadang demi maraton serial, main game, atau ya scrolling-scrolling handphone untuk melihat media sosial sampai pagi, kini muncul tren baru yang justru berkebalikan. Namanya sleep maxing, yaitu upaya memaksimalkan tidur kualitas agar tubuh dan pikiran bekerja lebih optimal keesokan harinya. Artinya seluruh anak muda sekarang mulai aware terhadap pengaruh tidur ke dalam urusan konsentrasi dan produktivitas. Nah, ini sleep maxing bukan diartikan sebagai tidur yang lebih lama atau kamu bangunnya kesiangan, enggak ya. Nah, tren ini mencakup berbagai kebiasaan yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas tidur, seperti mematikan layar ponsel 1 jam sebelum tidur. Kamu jangan melihat radiasi dari ponsel ataupun beraktivitas dengan ponsel ya, karena ada blue screen-nya yang bisa membuat kamu terdistract untuk tidak tidur. Nah, matikan ponsel 1 jam sebelum tidur adalah merupakan tren saat ini. Kemudian menggunakan lampu redup di malam hari, menjaga suhu kamar tetap nyaman, hingga memantau kualitas tidur melalui smartwatch atau aplikasi kesehatan. Fenomena ini teman-teman berkembang pesat di kalangan Gen Z, di kalangan kamu ya. Semakin banyak anak muda yang menyadari bahwa kurang tidur berdampak langsung pada suasana hati, konsentrasi, kesehatan kulit, hingga performa belajar dan bekerja. Banyak kreator konten kini membagikan rutinitas malam mereka dengan tujuan mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Yang menarik, tidur kini mulai dianggap sebagai bentuk self-care atau perawatan diri. Jika dulu produktivitas sering diukur dari seberapa lama seseorang bekerja atau beraktivitas, kini asumsi itu dibalikkan karena lebih banyak anak muda mulai memahami bahwa produktivitas juga bergantung pada seberapa baik mereka beristirahat. Namun, para ahli kesehatan mengingatkan bahwa sleep maxing sebaiknya dilakukan secara wajar. Terlalu terobsesi mengejar skor tidur untuk sempurna itu justru menimbulkan kecemasan baru. Kondisi ini bahkan memiliki istilah tersendiri, yaitu orthosomnia. Ketika seseorang menjadi stres karena terlalu fokus memantau kualitas tidurnya. Nah, jangan juga jadi memaksakan banget ya, ya tidurnya senyaman mungkin. Sirkulasi udara kamu pastikan nyaman, kemudian tempat tidurnya nyaman. Kalau masih belum tertidur ya nggak apa-apa, kamu coba cari aktivitas lain. Misalnya baca buku. Baca buku itu adalah salah satu trik untuk bikin ngantuk gitu ya. Nah, kalau seandainya kamu justru stres untuk mencapai tidur yang sempurna, malah kamu gak dapat tidur yang sempurna, itu yang akhirnya justru mengarah ke orthosomnia, yaitu gejala ketika seseorang stres karena terlalu fokus pada kualitas tidurnya. Nah, secara ilmiah kebutuhan tidur remaja dan dewasa umumnya berkisar antara 7 hingga 9 jam per hari. Tidur yang cukup membantu proses pemulihan bagi tubuh ya, bagi alat-alat yang penting dalam tubuh kita, misalnya jantung, ginjal, hati, usus ya, itu butuh istirahat. Dan dengan tidur yang cukup kita mampu merecover segala bentuk kelelahan organ-organ tubuh kita, dan itu mampu membuat kita lebih sehat. Nah, namun jangan berlebihan juga. Tidur yang cukup membantu proses pemulihan tubuh, memperkuat daya ingat juga. Kalau kamu mulai pelupa, kayaknya kamu banyak kurang tidur deh. Ini nyinggung saya nih. Saya menyinggung diri sendiri nih. Oke, kemudian ada menjaga kesehatan mental juga. Dan terpenting adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Intinya adalah tren sleep maxing menunjukkan adanya perubahan pola pikir di kalangan generasi muda.
Kalau dulu begadang dianggap keren, kini tidur cukup mulai dipandang sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Bagi anak muda, tidur bukan lagi tentang kebutuhan, melainkan bagian penting dari gaya hidup sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: Nah, kalau kita kenal istilah FOMO, fear of missing out, ada sebuah tren yang jadi antitesa dari itu, yakni joy of missing out. Nah, kalau beberapa tahun lalu istilah yang paling sering kita dengar adalah fear of missing out atau FOMO, sekarang muncul tandingannya yang mulai digemari banyak anak muda, yaitu joy of missing out atau JOMO. FOMO adalah rasa takut ketertinggalan, takut tidak tahu tren terbaru, takut tidak datang ke acara yang sedang ramai, takut nggak in dengan hal-hal yang berkembang, takut nggak mencoba hal-hal yang viral, takut nggak ikut challenge terbaru, bahkan takut tidak update gosip yang sedang hangat dibicarakan. Akibatnya banyak orang yang merasa harus selalu online, harus selalu bisa mengikuti tren-tren terkini. Bangun tidur, cek notif gitu ya, makan sambil scrolling. Sebelum tidur bisa harus melihat hal-hal yang berkembang, hal-hal yang viral gitu ya. Seolah-olah hidup kita didikte oleh digitalisasi. Nah, di sisi lain lahirlah yang namanya JOMO atau Joy of Missing Out, yang filosofinya sangat sederhana. Tidak semua hal harus saya ikuti dan itu gak jadi masalah. Nah, orang yang menerapkan JOMO tetap tahu perkembangan zaman tapi tidak merasa wajib mengikuti semuanya. Nah, kalau orang FOMO bilang kalau aku gak datang ke acara itu aku bakal rugi deh. Nah, kalau orang JOMO bilang kalau aku capek dan butuh istirahat, gak datang juga gak apa-apa gitu ya. Nah, kalau orang FOMO bilang semua orang harus nonton serial ini nih, ini harus wajib aku tonton juga. Nah, orang JOMO bilang kalau memang tertarik aku tonton, kalau enggak apa-apa ya. Ini lebih bukan apatis tapi jadi orang yang punya prinsip. Jadi orang yang punya rules untuk diri sendiri. Jadi orang yang punya kontrol atas diri sendiri. Tidak hanya soal tren, tidak hanya mengikuti hal-hal yang berkembang segalanya yang menyita perhatian kita, tapi lebih mementingkan hal-hal yang jadi prioritas. Nah, orang-orang FOMO biasanya orang-orang yang takut sekali tertinggal, dan karena takut tertinggal akhirnya dia menjadi orang yang terus-terusan di lingkaran informasi yang begitu masif gitu ya. Sementara orang-orang JOMO, dia menjadi orang yang sangat selektif, menjadi orang yang fokus, menjadi orang yang selalu bisa memfilter apa yang penting, apa yang perlu, apa yang harus diikuti dan apa yang tidak. Nah, bukan berarti tidak mengikuti perkembangan zaman lantas kita terus tertinggal, tapi kita juga tidak boleh merasa nggak usah diikuti, itu salah ya. Tapi lebih berimbang atau lebih balance adalah kita mampu untuk memfilter diri untuk melihat hal-hal apa yang perlu untuk kita asup setiap hari ya, terkait informasi, tren, atau hal-hal yang berkembang lainnya. Nah, gak apa-apa juga untuk jadi berbeda ya teman-teman. Gak semua juga harus sama, gak semua juga harus seragam gitu. Justru perbedaan itu menciptakan hal-hal yang lebih menarik, karena kalau semuanya seragam tidak akan ada dinamika. Nah, ini dalam konteks kebaikan ya. Kalau keburukan mah memang gak harus ditiru gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat umum, yang general terkait selera, kita gak usah memaksakan diri. Kalau kita memang suka, ya ayo. Kalau gak suka ya, gak apa-apa ditolak gitu ya. Jangan menjadi orang yang people pleaser banget gitu. Akhirnya merugikan diri sendiri. Nah, orang-orang yang fear of missing out adalah orang-orang yang biasanya people pleaser. Dia takut untuk berbeda. Akhirnya dia memaksakan diri. Nah, setiap yang namanya pemaksaan tentunya berakibat hal yang buruk. Dan tentunya orang-orang yang bersifat joy of missing out, gak apa-apa deh kalau aku tertinggal, tapi aku lebih di fokus kepada sesuatu. Nah, ini lebih bijaksana. Nah, kalau kamu tim yang mana? Kamu tim FOMO atau tim JOMO? Teman-teman, kamu tentukan sendiri.
1: Pesta Bola Dunia 2020.

0: Turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

Ya teman-teman, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Pro 2 dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya terkait silent walking. Apakah ini berjalan diam-diam seperti mengendap-endap? Bukan ya. Nah, ini adalah tren jalan kaki tanpa handphone yang diminati anak muda untuk menjaga kesehatan mental. Nah, teman-teman, di tengah kehidupan yang semakin dipenuhi notifikasi, konten video pendek, dan berbagai distraksi digital, muncul sebuah tren sederhana yang mulai menarik perhatian generasi muda di berbagai negara. Tren tersebut dikenal sebagai silent walking, yaitu berjalan tanpa menggunakan ponsel, tanpa dengerin musik, tanpa dengerin podcast, ataupun sajian audio lainnya. Nah, fenomena ini mulai ramai diperbincangkan setelah banyak kreator konten di TikTok dan sejumlah pakar kesehatan mental membagikan pengalaman mereka terkait berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit hanya dengan menikmati suasana sekitar. Tanpa ada layar yang dilihat, tidak ada notifikasi yang diperiksa, dan tidak ada suara yang mengalihkan perhatian. Nah, murni berjalan kaki dan melihat sekitar kita. Dilansir dari berbagai media kesehatan dan gaya hidup seperti Very Well Minds, Healthline, dan The New York Times, silent walking dianggap sebagai bentuk aktivitas mindfulness yang lebih mudah dilakukan dibandingkan meditasi. Seseorang cukup berjalan santai dengan kecepatan yang rendah, sambil memperhatikan lingkungan sekitar, mendengarkan suara alam yang generik ya, kemudian bahkan mengamati pikiran yang muncul selama perjalanan. Konon katanya saat kita berjalan banyak sekali ide-ide yang muncul di kepala karena memang hormon kita lagi bagus. Nah, menurut para ahli, otak manusia saat ini menerima begitu banyak stimulasi setiap hari. Mulai dari pesan instan, media sosial, video pendek, hingga berbagai informasi yang datang tanpa henti. Kondisi tersebut membuat sebagian orang merasa sulit benar-benar beristirahat meskipun sedang tidak bekerja. Nah, si silent walking ini, tren ini, hadir sebagai cara sederhana untuk memberikan ruang bagi otak agar tidak terus-menerus menerima rangsangan, apalagi secara digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berjalan kaki tanpa gangguan digital dapat membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memproses pikiran serta emosi secara lebih sehat. Hari ini bahagia. Menariknya, tren ini berkembang pesat justru di kalangan Gen Z yang tumbuh bersama teknologi ya. Banyak anak muda mengaku mulai merasa lelah dengan kebiasaan selalu terhubung dan ingin menemukan kembali momen-momen sederhana yang tidak bergantung pada digital. Bagi mereka, berjalan kaki tanpa ponsel menjadi cara untuk mengambil jeda dari dunia yang bergerak terlalu cepat. Pakar kesehatan mental juga menjelaskan bahwa keheningan itu memiliki manfaat yang sering diremehkan. Saat seseorang tidak sedang mendengar sesuatu, otak memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi, menyusun ide, hingga memunculkan kreativitas yang mungkin tidak muncul ketika perhatian terus terbagi. Meski terdengar sederhana, silent walking ternyata menjadi simbol perubahan gaya hidup generasi muda saat ini. Jika beberapa tahun lalu teknologi selalu dianggap sebagai solusi untuk segala hal, kini semakin banyak anak muda yang menyadari pentingnya menciptakan batas dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk benar-benar hadir di dunia yang nyata.

0: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku enggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Itu memperoleh di informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sepada lanjutkan kebersamaan kita, dan tentunya ada topik tanggap bencana yang akan kita bahas di pagi hari ini ya teman-teman. Nah, apa sih tanggap bencana itu? Adalah cara kita memitigasi risiko, dan kemudian cara kita juga menyelamatkan diri ataupun melakukan hal-hal yang berhubungan dengan rencana taktis atau tindakan taktis ketika terjadi bencana. Namun terpenting dari itu semua adalah cara kita untuk mengantisipasi dan juga memberikan pengetahuan bagi orang lain terkait tips-tips yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam. Dan fokus kita di pagi hari ini adalah gempa, di mana semalam terjadi gempa yang berkekuatan cukup tinggi ya, yang terjadi di kota Palu dan kota Sigi, di mana mereka di sana merasakan teman-teman kita di sana merasakan dampak yang luar biasa dari gempa berkekuatan 6,7 magnitudo. Dan tentunya kita segenap angkasawan RRI Sibolga mengucapkan turut berduka cita atas hal yang menimpa saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah. Nah, namun kita perlu juga untuk mawas diri agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk ya di kedepan hari. Jadi kita perlu untuk menjadikan diri kita lebih aware terhadap bencana dengan RRI Tanggap Bencana.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Nah, di sepeda tanggap bencana kita awali dengan definisi ya, arti dari gempa bumi. Apa sih gempa itu gitu ya? Nah, walaupun kita tahu gempa itu dengan indikasi guncangan di bumi yang akhirnya membuat kita sempoyongan gitu ya, dan getaran-getaran yang kuat justru bisa merubuhkan bangunan. Nah, namun secara etimologi, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam kerak bumi. Nah, di Indonesia, gempa umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik karena wilayah Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng yang besar di dunia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa tanda yang pasti. Nah, teman-teman, memang kita perlu aware terhadap tanggap bencana karena Indonesia ini merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami bencana alam di dunia. Mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung Merapi, banjir, longsor, hingga cuaca ekstrim. Kondisi ini bukan berarti Indonesia di-curse gitu ya. Tapi memang letak geografis dan geologis Indonesia yang sangat unik sekali. Nah, mengapa Indonesia sering mengalami bencana? Nah, Indonesia ini berada di pertemuan tiga lempeng terbesar di dunia. Penyebab utamanya, ya sudah pasti itu ya. Kita sering mengalami gempa karena berada di kawasan yang disebut dengan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Di Indonesia sendiri terjadi pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng ini terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahun. Nah, ketika mereka bergerak dan saling bertabrakan, bergeser atau menunjam satu sama lain, energi yang tersimpan akan dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Ibarat dua penggaris yang ditekan lalu tiba-tiba terlepas, nah semakin besar tekanan yang terkumpul, semakin besar pula energi yang dilepaskan. Selain itu juga Indonesia memiliki banyak gunung api aktif ya. Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif, jumlah yang termasuk tertinggi di dunia. Aktivitas gunung api ini berkaitan langsung dengan pergerakan lempeng tektonik. Karena itu Indonesia relatif sering mengalami erupsi gunung api, gempa vulkanik, hujan abu vulkanik, aliran lava, dan juga awan panas. Meski berisiko, keberadaan gunung api juga memberikan manfaat berupa tanah yang subur untuk pertanian. Nah, selain itu juga kita memiliki curah hujan yang tinggi karena kita sebagai negara tropis menerima hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun adalah hal yang lumrah. Ketika hujan berlangsung lama, risiko bencana meningkat seperti banjir, bandang, tanah longsor, dan juga pohon yang tumbang. Apalagi jika daerah resapan air berkurang akibat pembangunan yang tidak terencana. Nah, banyak hal lagi. Yang terakhir itu adalah Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Indonesia memiliki banyak pulau ya, karena kita merupakan negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 95 ribu kilometer. Kondisi ini membuat banyak wilayah pesisir rentan terhadap tsunami, abrasi pantai, gelombang tinggi atau rob ya, yang bisa digantikan dengan istilah banjir pasang laut. Nah, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan ini adalah tiga jenis gempa yang perlu kita pahami ya teman-teman. Nah, gempa tektonik adalah jenis yang paling sering terjadi di Indonesia. Ini disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Sementara gempa vulkanik terjadi karena aktivitas gunung berapi. Nah, gempa runtuhan terjadi akibat runtuhnya goa, terowongan, atau struktur bawah tanah tertentu. Nah, apa yang paling perlu kita siapkan agar menjadi anak muda yang lebih aware terhadap gempa dan bisa mengendalikan diri, kemudian mengedukasi orang lain agar pada saat terjadi bencana gempa kita tidak menjadi orang yang panik dan lebih tahu apa yang menjadi langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Nah, di kesempatan ini pagi hari ini kita akan bahas itu teman-teman. So, stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Sampai dingin.
6: Pening kali aku, Bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
5: Bah. Kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
7: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
8: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Ya, jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan sebagai mitigasi ataupun persiapan sebelum gempa terjadi? Nah, mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana itu terjadi. Untuk kasus gempa bumi di rumah, kamu bisa melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu, kamu harus kenal struktur bangunan. Pastikan rumah memiliki konstruksi yang kuat, tidak mengalami keretakan serius, perabot berat terpasang dengan aman. Dan tentukan titik aman, cari lokasi yang aman seperti di bawah meja yang kokoh, dekat dinding bagian dalam bangunan, kemudian jauh dari kaca dan lemari tinggi yang punya potensi roboh kalau terjadi getaran tinggi. Nah, kemudian kamu bisa siapkan tas siaga bencana, misalnya isi tas siaga dengan air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, peluit, radio, power bank, kemudian ada dokumen penting juga. Nah, buat rencana keluarga, seluruh anggota keluarga harus mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, dan nomor darurat. Nah, bagaimana kalau gempa terjadi dan sedang berlangsung? Aksi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman berdua? Kalau kamu berada di dalam ruangan, lakukan prinsip drop atau merunduk agar tidak terjatuh. Nah, guncangan yang hebat bisa mengakibatkan kita terombang-ambing ya ke sana kemari, dan ini berpotensi untuk membuat kita terbentur. Nah, kalau gempa dengan kekuatan tinggi datang, kamu disarankan untuk merunduk agar tidak terjatuh. Dan melakukan cover, yaitu berlindung di bawah meja yang kuat atau struktur-struktur yang kamu yakini tahan terhadap reruntuhan gitu ya. Dan berpeganglah pada sesuatu hingga guncangan berhenti. Jangan berlari kepanikan. Usahakan kalau lagi gempa itu kamu jangan lari, karena pada saat lari kamu bisa jatuh ya, karena guncangan yang kencang itu membuat kamu justru tidak menapak dengan baik. Apalagi jangan sampai kamu menggunakan lift, karena gempa pasti memutus aliran listrik karena secara otomatis akibat guncangan listrik padam dan lift tidak akan bekerja dengan baik. Ketika kita menggunakan lift itu justru membuat risiko semakin tinggi. Nah, hindarkan berdiri di dekat kaca. Nah, untuk kamu yang berada di luar ruangan, kamu harus segera menuju area yang terbuka dan menjauhi gedung tinggi, tiang listrik, pohon-pohon besar, ataupun baliho, atau mungkin papan reklame yang ada di dekat kamu. Sesuatu yang bisa menimpa kamu ketika itu rubuh. Nah, usahakan kamu mengambil area yang lebih lapang, kemudian tanpa hambatan, tanpa ada banyak tiang listrik ataupun struktur-struktur di sekitarnya, misalnya di lapangan bola ataupun lapangan-lapangan yang lebih luas lagi. Nah, kalau kamu sedang mengemudi, segera kurangi kecepatan kamu dan menepi dengan aman, dan tetap berada di dalam kendaraan hingga guncangan berhenti. Hindari melewati jembatan, flyover, terowongan jika terjadi gempa. Jika berada di pantai, dan ini sangat penting, apabila gempa terasa kuat dan berlangsung lama, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu air laut surut untuk menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu. Karena salah satu tanda alami tsunami adalah gempa yang kuat, air laut tiba-tiba surut jauh dari garis pantai. Nah, setelah itu apa yang dilakukan setelah gempa? Pastikan tidak ada yang terluka. Periksa keselamatan diri dan keluarga. Waspadai gempa susulan, karena gempa susulan dapat terjadi beberapa menit hingga beberapa hari setelah gempa utama. Dan matikanlah sumber berbahaya. Jika aman, matikan listrik, tutup saluran gas, kemudian periksa kebocoran, dan terus pantau informasi resmi menggunakan kanal-kanal yang terpercaya, misalnya BMKG, BNPB, ataupun informasi dari pemerintah daerah setempat. Dan jangan mudah percaya dan terprovokasi pada pesan berantai atau informasi yang belum terverifikasi. Nah, pelajaran penting bagi masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia, adalah karena posisi geografis Indonesia, bencana alam tidak dapat dihindari sepenuhnya. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan. Negara-negara seperti Jepang juga sering mengalami gempa, tetapi jumlah korban dapat ditekan karena masyarakatnya terbiasa dengan pendidikan bencana sejak dini.
1: Seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya.
0: Oleh sebab itu, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan saja. Setiap keluarga, sekolah, kantor, dan komunitas perlu memahami cara menghadapinya bersama-sama. Bencana mungkin tidak bisa dicegah, tapi risiko dan dampaknya bisa dikurangi jika masyarakat siap sebelum terjadi bencana. Teman-teman, kita cukupkan pada tanggap bencana di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa membuat kamu lebih aware terhadap bencana dan mampu untuk memanage segala macam bentuk risiko dan juga manajemen aksi apabila bencana terjadi. Kita masuk ke program selanjutnya. Stay tuned Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan?

angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sipolga,
2: teman terbaik.

Ia baru saja berhasil mengalahkan Aljazair. Argentina kini memuncaki klasemen grup J. Dan teman-teman, Piala Dunia 2026 semakin seru karena sang legenda sepak bola ya, yang sangat-sangat populer namanya Lionel Messi, mencetakkan hat-trick di laga tersebut. Nah, teman-teman, Argentina memimpin klasemen sementara grup J usai berhasil meraih poin penuh atas Aljazair. Hat-trick Lionel Messi di menit 17, 60 dan 76 cukup bagi Argentina untuk meraih 3 poin. Messi menjadi pemain yang pertama mencetak hat-trick dalam Piala Dunia 2026. Laga Argentina melawan Aljazair dalam pertandingan perdana grup J Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pada Rabu jam 8 barusan tadi berakhir ya. Argentina yang unggul dalam materi pemain tampil lebih dominan ya. Messi nyaris membuka keunggulan pada menit ke-6 namun golnya dianulir wasit karena terjebak offside. Aljazair juga tidak ingin terus tertekan, mencoba bermain lepas, bahkan penyerang mereka, Chaibi, sempat membuat kejutan dengan mencetak gol menit ke-8, namun gol itu kembali dianulir oleh wasit, dan VAR menangkap Chaibi lebih dulu terjebak offside. Messi akhirnya membuka keunggulan bagi Argentina pada menit ke-17, mendapatkan umpan dari Rodrigo. Messi yang tidak mendapatkan pengawalan ketat, melakukan penetrasi dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau Luka. Skor 1-0 untuk keunggulan tim Tango. Pemain kolektif Argentina yang rapi memaksa Aljazair untuk melakukan comeback defense. Argentina bahkan menaikkan garis pertahanan mereka yang membuat Aljazair kesulitan dalam melakukan serangan. Solidnya lini pertahanan Aljazair juga mampu meredam serangan Argentina hingga babak pertama berakhir. Skor 1-0 tidak berubah. Nah, pelatih Argentina Lionel Scaloni menggantikan Gonzalo Montiel dengan Nahuel Molina pada awal babak kedua, sementara Aljazair menggantikan Vladimir Petkovic tidak sama sekali mempertahankan skuadnya ya. Argentina masih tampil mendominasi pada awal babak kedua. Lautaro Martinez yang mendapatkan peluang tembakan menit 54 melepaskan tembakan terarah yang mampu ditepis oleh Luka. Argentina kembali melakukan pergantian pada menit ke-55. Dua penyerang mereka sekaligus, Lautaro dan juga Thiago Almada, digantikan oleh Julian Alvarez dan Nico Gonzalez. Messi mencetak brace sekaligus memperbesar keunggulan Argentina menjadi 2-0 pada menit ke-60 berawal dari tembakan McAllister yang masih mampu ditepis Luka, namun bola rebound bisa disambar Messi dan menjadikan gol. Aljazair melakukan pergantian besar-besaran ya di menit ke-64 dengan mengganti 3 pemain sekaligus, namun tidak banyak membantu Aljazair untuk lepas dari serangan Argentina. Dan gol akhirnya dicetak Messi sebagai penanda hat-tricknya di perdana Piala Dunia 2026 pada menit ke-76, mendapatkan umpan datar dari Nicolas, bintang Inter Miami itu melakukan kontrol dan melakukan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat Argentina unggul 3-0. Hingga akhir laga tidak ada lagi gol yang tercipta dan hat-trick dari Messi sudah cukup bagi Argentina untuk meraih poin penuh pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, Argentina memuncaki klasemen grup J dengan koleksi 3 poin, sementara Aljazair berada di dasar klasemen. Laga grup J lainnya baru akan main pukul 11 nanti antara Austria melawan Yordania.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol

0: tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94.8 FM
5: Pro 2.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: tampungan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

Ya, halo halo teman Pro 2 semua, dan tentunya di sini Wisopia balik lagi yang nemenin teman Pro 2 nantinya hingga pukul 18 nih teman Pro 2. Dan kebetulan nih untuk hari ini banyak banget acara kita, jadi pastinya kalian harus tetap semangat ya teman Pro 2 nanti nyampe sore jam di pukul 18. Dan teman Pro 2 seperti biasa kita balik lagi di santai siang nih teman Pro 2. Jadi kita bakal menemani teman Pro 2 di jam istirahat kamu biar jadi lebih seru dan santai tapi tetap produktif nih. Jadi seperti biasa kita bakal bahas seputar dunia kreatif, UMKM, konten kekinian, dan pastinya peluang cuan nih. Jadi, tapi ingat ya teman Pro 2, di santai siang ini kita punya konsep keren untuk hari ini tentang konten 60 detik cuan tanpa henti. Wah, benar-benar nih. Judulnya aja udah tentang cuan ya. Dan teman Pro 2, jadi buat kamu yang lagi di rebahan atau lagi makan siang atau malah yang lagi scroll-scroll medsos dan juga sedang di perjalanan ya, mungkin untuk teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jadi stay tune terus ya, karena siapa tahu di sini kamu dapat ide yang bisa jadi penghasilan, khususnya untuk teman Pro 2 yang sedang mencari ide untuk mencari cuan ini. Cuan juga dicari ya. Iya sih, emang sih benar-benar juga ya. Oke teman Pro 2, oke, kita selagi break dulu karena masih ada obrolan nanti, kita nempatin dulu lagu untuk dia siang hari ini, lagu dari Celine Dion dengan judulnya Love Again.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Nah, teman Pro2 semua, sekarang kita bahas nih, siapa sih di sini yang sering nonton video pendek? TikTok, Reels, atau juga Short. Nah, teman Pro2, tahu gak sih sekarang konten 60 detik itu lagi jadi ladang emas buat anak muda? Yeah. Kenapa? Karena mulai dari konten tips, storytelling, sampai juga hiburan yang benar-benar gimana sih bilangnya ya, receh nih, semua bisa jadi cuan kalau dikemas dengan kreatif. Jadi contohnya nih teman Pro2, konten tips sehari-hari, bahkan juga ada cerita pengalaman yang unik ya. Biasanya ini kalau bisa dibilang sekarang ada juga konten vlog, tapi versi 60 detiknya juga ada ya kan. Dan atau bahkan review makanan di sekitar kamu. Kan banyak tuh sekarang udah gak hanya review juga, tapi ada juga biasanya unboxing. Nah itu juga itu agak seru juga untuk 60 detik ya. Dan kuncinya cuma satu nih, konsisten dan juga berani mulai ya teman Pro2 semua. Jangan nunggu sempurna nih teman Pro2, karena yang penting itu mulai dulu dari 60 detik, siapa tahu bisa jadi jalan rezeki kamu di depan. Nah, oke teman Pro2, untuk teman Pro2 semua, aku pengen dengar nih dari kamu. Kamu pernah gak sih coba bikin konten atau malah yang sudah pernah dapat cuan dari konten itu sendiri? Langsung aja ya, bisa share ke kita melalui WhatsApp Pro2 RRI Sibolga ini dengan nomor 0811 6563 033. Jadi kan bisa teman Pro2 ceritain pengalaman kamu, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman Pro2 semua. Oke teman Pro2, dan buat kamu yang belum pernah mulai nih, jadi hari ini adalah hari hari yang tepat nih. Jadi mari kita mulai dari ide kecil dulu ya, teman Pro 2 semua. Oke teman Pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol di 30 menit ke depan. Jadi stay tune terus sama sampai di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sih sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

Ya teman pro 2 gak kerasa nih, kita udah di ujung acara santai siang kali ini. Dan semoga pembahasan dan juga obrolan tadi bisa bikin semangat kamu untuk lebih kreatif dan juga berani coba hal baru ya teman pro 2 semua. Jadi ingat, konten 60 detik itu bukan cuma hiburan tapi juga peluang. Nah, teman pro 2 di sini Sophia pamit undur diri sebentar karena nantinya kita akan pindah lagi nih ke program acara lainnya karena masih ada informasi olahraga untuk pukul 13 dan juga nanti masih ada informasi entertainment dan juga lokal pastinya. Dan ada yang paling penting nih, karena nanti kita ada sore bercerita dan kita akan siaran langsung dengan Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Pastinya gak sabar dong yang pengen tahu topik ya untuk apa dan juga untuk siapa bintang tamunya. Bisa teman Pro 2 lihat di postingan terakhir Sophia di Facebook Pro 2 RRI Sibolga. Oke teman Pro 2, jadi tetap stay tune ya di Pro 2 Sibolga, teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

Ya, teman perlu saatnya untuk info olahraga untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. No define enclosure, no instruction manual. If you ya teman pro 2, siapa sih yang masih bilang kalau usia cuma angka nih? Kalau ia coba lihat aksi sang legenda hidup sepak bola dunia, Lionel Messi. Dan kebetulan untuk hari ini, di usia 38 tahunnya, Messi tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat membawa Argentina National Football Team yang mengalahkan Algeria National Football Team 3-0 pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026. Dan 3 golnya lahir di menit ke-17, 60, dan juga 76, sekaligus membawa Argentina memuncaki klasemen sementara grup. Dan yang lebih keren lagi nih teman pro 2, hat-trick ini membuat Messi menyamai rekor 16 gol Piala Dunia milik legenda Jerman, Miroslav Klose. Dan ia juga tercatat sebagai pencetak hat-trick tertua dalam sejarah Piala Dunia. Dan pesan ini teman pro 2 untuk kita anak muda, jadi jangan pernah merasa terlambat untuk bersinar. Konsistensi, kerja keras, dan semangat belajar yang bisa membuat seseorang tetap hebat ya, bahkan ketika banyak orang mengira masa terbaiknya sudah lewat. Jadi salut banget nih untuk Messi, sang GOAT yang kembali membuktikan bahwa legenda sejati tidak pernah kehilangan sentuhannya. Oh gitu teman pro 2, nanti kita masih ada info-info olahraga lainnya di formasi pukul 13 sampai pukul 14. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM, Pro 2 Sibulga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: keluar kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surga kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Produa, kali ini ada info di mana euforia Piala Dunia 2026 ini ternyata kan bukan cuma dirasakan para penggemar sepak bola, tapi juga langsung mendapat pujian dari Presiden FIFA dengan Gianni Infantino. Dan menurut Infantino sendiri, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini bahkan berhasil melampaui ekspektasi FIFA. Jadi antusiasme penonton disebut luar biasa, dengan jutaan tiket terjual dan permintaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan awal. Dan ia menyebut atmosfer turnamen

turnamen kali ini benar-benar spesial dan menjadi bukti bahwa sepak bola menjadi bahasa pemersatu dunia. Dan Piala Dunia 2026 sendiri memang mencetak sejarah baru dan untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Serta gak hanya itu, menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta dan hal ini membuat turnamen semakin besar, semakin ramai, dan juga semakin menarik untuk diikuti. Infantino juga mengatakan bahwa Piala Dunia bukan hanya kompetisi sepak bola, melainkan perayaan global yang menyerukan berbagai budaya, bahasa, dan bangsa dalam satu semangat yang sama. Jadi teman Pro2 semua, kalau kamu merasa timeline media sosial lagi penuh dengan konten Piala Dunia, itu wajar banget karena saat ini dunia memang sedang menikmati pesta sepak bola terbesar yang bahkan disebut FIFA telah melampaui ekspektasi mereka sendiri. Oke teman Pro2, nanti kita masih ada informasi lainnya, jadi stay tune terus ya di 94,8 FM Pro2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Momen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kalau biasanya kita lihat Erling Haaland tampil garang di level klub, kali ini ia menunjukkan kelasnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Striker andalan timnas Norwegia itu mengaku bangga setelah mencetak 2 gol dan juga membawa negaranya menang telak 4-1 atas Irak pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Dan kemenangan ini terasa spesial karena menjadi penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia setelah menunggu selama 28 tahun. Haaland mengatakan gol pertamanya sudah bagus, tapi gol keduanya terasa lebih istimewa. Dan ia juga menyebut kemenangan ini menjadi awal yang sempurna bagi Norwegia untuk menatap pertandingan-pertandingan berikutnya yang akan semakin berat. Dan menariknya lagi, 2 gol tersebut lahir pada debut Haaland di Piala Dunia, yang sebuah bukti bahwa pemain berusia 25 tahun itu mampu menjawab ekspektasi besar yang selama ini dibebankan kepadanya sebagai mesin gol Norwegia. Dan meski menang meyakinkan, Haaland mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat puas nih. Masih ada Senegal dan juga Prancis yang menanti di grup I. Sehingga fokus dan kerjasama tim tetap menjadi kunci. Jadi teman berdua, dari Haaland kita belajar bahwa ketika kesempatan besar datang, persiapan dan juga konsistensi adalah modal utama untuk bersinar. Dan semalam, Haaland juga sukses membuktikannya di panggung sepak bola terbesar dunia. Oke teman berdua, nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi dan juga info-info lagi di formasi 14 ya. Karena nantinya akan dilanjutkan dengan informasi entertainment dan juga lagu-lagu hits untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya, sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Setiap tawa yang terdengar dari mereka adalah denyut nadi masa depan. Setiap mimpi yang mereka rajut di bangku sekolah adalah pondasi bagi tegaknya dinding kedaulatan kita di masa depan. Dahulu, 20 Mei 1908, Budi Utomo menyalakan lilin kebangkitan. Hari ini, 118 tahun kemudian, api itu tidak boleh padam. Tugas kita belum usai. Tantangan zaman telah berubah. Penjajahan tidak lagi berwujud senjata, melainkan perang informasi, budaya, dan teknologi. Melindungi masa depan mereka dari kikisan zaman adalah cara kita menjaga benteng pertahanan bangsa. Mari bimbing, lindungi, dan cerdaskan anak-anak kita. Bentengi moral mereka dengan budi pekerti, isi jiwa mereka dengan cinta tanah air. Karena di tangan para tunas bangsa inilah kehormatan dan kedaulatan NKRI dipertaruhkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkitlah Indonesiaku.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
5: Terbaik kamu. Pro 2.

Ya teman Pro 2, saatnya untuk info entertainment ya, untuk formasi 14. Dan langsung aja kita ada info dari kabar seru buat kalian yang suka serial komedi penuh drama persahabatan. Netflix resmi memperpanjang serial The Four Seasons ke musim ketiga. Dan kabar ini diumumkan dalam ajang BAFF World Media Festival yang musim ketiga nantinya akan kembali hadir dengan 8 episode dan juga melanjutkan kisah para sahabat yang telah menemani penonton selama 2 musim terakhir. Dan buat yang belum tahu nih teman Pro 2, The Four Seasons merupakan serial komedi yang diadaptasi dari film tahun 1981 karya Alan Alda. Dan ceritanya mengikuti kehidupan sekelompok sahabat yang rutin berlibur bersama 4 kali dalam setahun. Namun, selalu diwarnai berbagai konflik, perubahan hidup, dan juga momen-momen emosional yang dekat dengan kehidupan nyata. Dan serial ini digarap oleh Tina Fey bersama Lang Fisher dan juga Tracy Wickfield. Selain Tina Fey, juga serial ini dibintangi oleh Steve Carell, Coleman Domingo, Will Forte, Kirikini Silver, dan juga Marco Calvani. Dan kesuksesan musim kedua menjadi salah satu alasan Netflix memberikan lampu hijau untuk musim ketiga. Bahkan serial ini berhasil masuk jajaran top 10 Netflix di puluhan negara dan juga mendapat respon positif dari penonton. Jadi teman Pro 2, kalau kamu suka tontonan yang ringan, lucu, tapi tetap menyentuh soal persahabatan dan juga kehidupan, The Four Seasons bisa masuk daftar tontonanmu. Dan sekarang petualangan mereka dipastikan masih akan berlanjut di season 3. Oke teman Pro 2, nanti masih ada untuk 30 menit ke depan info-info entertainment untuk teman Pro 2 semua. Jadi stay tune ya teman Pro 2.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Migomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja. Tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spaghetti Batak loh, karena teksturnya mirip spaghetti yang kenyal dan tidak mudah patah ketika dimasak. Mie gomak dapat disajikan berkuah atau digoreng, serta dinikmati bersama pisang goreng, tempe, tahu, dan ubi goreng atau telur. Selain itu, mie gomak juga sering dijadikan campuran makanan lain, seperti gado-gado atau pecel maupun lontong. Dan spesialnya, kamu akan dengan mudah menemukan mie gomak ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah, karena merupakan salah satu menu andalan yang banyak dijual di waktu sarapan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di Teman Pro 2 kali ini ada kabar membanggakan dari dunia K-pop. Jadi salah satu member grup Seventeen, Joshua, dijadwalkan menjadi pembicara dalam acara peringatan Hari Pemuda Internasional yang digelar UNESCO di Paris, Prancis. Dan kehadirannya bukan hanya sebagai idol, tetapi juga sebagai sosok yang menyampaikan pesan inspiratif bagi generasi muda dunia. Dan Joshua akan berbagi pandangannya mengenai pentingnya kreativitas, pendidikan, dan juga peran anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dan langkah ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang artis tidak hanya berada di atas panggung hiburan, tetapi juga bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dan UNESCO sendiri memilih tokoh-tokoh yang dinilai mampu menginspirasi generasi muda lintas negara. Jadi, terpilihnya Joshua ini menjadi bukti bahwa anak muda saat ini memiliki kesempatan besar untuk bersuara, berkarya, dan juga berkontribusi dalam isu-isu yang lebih luas. Jadi, Teman Pro 2, khususnya buat para carat nih, tentu ini menjadi momen yang membanggakan. Namun lebih dari itu, kisah Joshua juga bisa menjadi motivasi bahwa prestasi dan pengaruh yang kita miliki dapat digunakan untuk menyebarkan pesan positif kepada banyak orang. Jadi Teman Pro 2 semua, jangan pernah ya meremehkan potensi diri. Siapa tahu nih, dari hobi dan juga bakat yang kalian tekuni hari ini, suatu saat bisa membawa kalian berbicara di panggung dunia seperti Joshua Seventeen. Oke, Teman Pro 2, itu adalah info entertainment sebagai penutup untuk formasi pukul 14, karena nantinya di pukul 15 kita akan ada informasi lokal khususnya di kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan juga sekitarnya. Oke, Teman Pro 2, kita next program, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 FM.

0: tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat,
1: pagi-pagi ngapain
0: aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, Teman Pro 2 untuk saat ini saatnya untuk informasi lokal khususnya untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya nih Teman Pro 2. Dan sebuah peristiwa unik sekaligus mengejutkan terjadi di Kota Medan. Seorang ibu rumah tangga atau IRT menyegel kantor lurah karena merasa dipermainkan dalam proses pengurusan administrasi yang telah berlangsung cukup lama. Dan peristiwa itu terjadi di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Medan Helvetia. Sang ibu mengaku kecewa karena urusan administrasi yang diharapkannya selesai justru berlarut-larut tanpa kejelasan. Dan kekecewaan tersebut akhirnya memuncak hingga ia memasang segel di pintu kantor lurah. Nah, aksi tersebut langsung menarik perhatian warga sekitar dan menjadi perbincangan di media sosial. Banyak masyarakat yang menyoroti pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mampu memberikan kepastian kepada warga. Di sisi lain, pemerintah setempat bersama pihak terkait segera melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik agar persoalan tersebut tidak semakin panjang. Komunikasi dan juga dialog dinilai menjadi langkah penting untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Teman Pro 2, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa pelayanan publik yang baik adalah hak masyarakat. Namun, penyelesaian masalah juga perlu dilakukan melalui jalur komunikasi yang tepat, agar setiap persoalan yang dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik lebih besar. Karena pada akhirnya, kepercayaan antara masyarakat dan juga pelayanan publik dibangun melalui keterbukaan, kepastian, dan juga komunikasi yang saling menghargai. Oke, Teman Pro 2, nanti kita masih ada waktu 30 menit karena setelah itu kita ada sore bercerita berjaringan spesial Korwil 16, Pro 2 Medan, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli dengan bintang tamu kita Bang Damai Mendrova. Untuk tema kita adalah mengurangi plastik, mengurangi risiko mikroplastik. Pastinya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai di sore ini. Dan sebelum itu kita break dulu, kita dengerin lagu untuk kali ini yang benar-benar gimana ya, mungkin ada Teman Pro 2 yang suka dengan Cintri yang satu ini.

0: You datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: he'd come home and I'd see him, and the physical gets off that train, it was like God Almighty arrived. It was like seeing daylight. I mean, I could have packed up and left a million times, you know. It's not that we never fought. You can overcome that, you know. It's very easy. And that's, I told her, never go to bed without kissing goodnight. It's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
1: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
2: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
1: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
2: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
1: Ya gini, Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
2: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
1: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar

0: lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gue dan kita balik lagi tentunya di sini Sophia untuk sore bercerita berjaringan Korwil 16 Pro 2 Medan, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitol ini teman Pro 2. Dan excited banget karena kita bakal ngobrol-ngobrol sore ini pastinya dengan bintang tamu yang keren dan juga kece nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu untuk teman Pro 2, Sophia ingatkan kalau obrolan seru ini akan bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital dan juga untuk yang menyaksikan ya pemirsa di rumah bisa melewati Facebook official Pro 2 RRI Sibolga. Dan sebelum itu kita udah terhubung nih sama Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Tapi sebelum itu kita dengerin nih dari Pro 2 Medan. Halo Pro 2 Medan, Bang Argun. Halo Bang Argun, gimana kabarnya di sana?
1: Halo Sophia, ya terdengar-dengar from Medan. Aman?
0: Aman? Oke, ready Bang Argun?
1: Oke, terdengar jelas ya, suara kamu dari Medan.
0: Oke, kedengaran, aman.
1: Ya, alhamdulillah kabar aku baik, Sophia ya. Sore hari ini luar biasa, Sophia. Medan bergetar lah semuanya.
0: Oke. Jadi ready ya? Oke, selanjutnya kita dengerin dari Pro 2 Gunung Sitoli. Ada Kamira. Oke, Kamira, gimana kabarnya?
2: Sehat. Kabar di sini sehat, tapi cuacanya nggak sehat ya, agak-agak hujan gerimis gitu.
0: Oh bisa gitu?
2: Ya bisa, namanya juga cuaca ya, Sam.
0: Iya ya, di sini juga hujan
2: makanya
0: sih.
2: Makanya nih aku pakai jaket nih, dingin banget di studio.
0: Oke. Yang penting kan tetap semangat aja sih, Kak.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelum itu ya, teman Pro 2, kita akan jelasin topik hari ini yaitu mengurangi plastik. Mengurangi risiko mikroplastik nih teman Bro 2. Jadi sebenarnya topik kali ini dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang telah jatuh tanggal 5 Juni ya. Walaupun udah berlalu nih, karena kan kita pastinya melibatkan lingkungan setiap hari terus meneruskan ya teman Bro 2. Jadi gak ada kata terlambat nih buat kita untuk terus peduli ngebahas masa depan bumi kita untuk ini. Dan oleh karena itu kita udah ada kedatangan bintang tamu yang benar-benar konsen sama masalah ini. Langsung aja kita sapa, ada Bang Damai nih. Halo Bang Damai.
3: Ngobrol barengan sama teman-teman dari perempuan.
0: Iya. Oke Bang Damai, gimana nih apa kabarnya sore ini?
4: Semuanya.
5: Penjagaan semesta.
0: Penjagaan semesta. Oke, jadi untuk teman Pro 2 di rumah mungkin ya Bang Damai. Mungkin ada yang belum tahu tentang Bang Damai ini, bisa perkenalan dulu sebentar untuk teman Pro 2 semua.
3: Apa kabar?
5: Pegiat biasa.
3: Kita kenalan dulu kali ya. Ada siapa aja di sini dari perempuan masa depan?
5: Kita itu punya Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat dan kemudian punya bank sampah yang mantap, jadi ya, yang memang concern
3: foundernya Aul ya panggilannya ya,
5: aktif produktif terus selama 4 tahun terakhir dalam pengelolaan sampah secara baik dan memang
0: diubah. Oke,
5: Sophia atau Sophie sih sebenarnya?
0: Bisa sih dua-duanya, bisa Sophia, bisa Sophie.
5: Sama mana-mana
3: leader pro.
0: Oh iya. Oke, tapi kita bahas mikroplastik dulu nih. Oke, Bang Damai. Kita untuk pertama nih, Bang Damai, kan kalau melihat tren anak muda sekarang nih Bang Damai, menurut Abang para apa peduli sih mereka sama lingkungan, khususnya kini ya sama sampah plastik ini nih?
5: Iya, bicara anak muda memang bicara yang hal-hal baru sebenarnya ya. Apalagi ada anak muda ini di Indonesia tadi sebelum ada kapal tengah sebenarnya.
3: Jadi kerja juga office hour
5: itu bisa begitu cepat.
3: Sibuk ya.
4: Karena di sini jam segini
5: lihat anak-anak muda sekarang
3: cuti setengah hari, cuti setengah hari.
5: Komunitas yang memang konsen terhadap isu sampah, misalnya di beberapa tempat. Kalau di Jakarta itu ada apa ya, Pandawara misalnya. Di Medan juga kayaknya ada tuh. Lupa namanya apa di Medan.
0: Apa tuh?
5: Tapi komunitas yang pertama seperti Pandawara, mereka masuk parit gitu ya. Masuk sungai, clean up, aksi bersih gitu ya. Nah, harus diapresiasi Medan ini mau untuk terjun ke aksi-aksi yang seperti itu. Karena memang sampah ini udah menjadi masalah yang mendunia ya Mbak Sophia. Sudah jadi bom waktu yang puluhan tahun dan sekarang kita sudah mulai merasakan dampak yang luar biasa, dampak negatif yang luar biasa terhadap akibat buruknya pengelolaan sampah plastik itu. Dan anak-anak muda sebenarnya harapannya ya lebih mau untuk aware, ya lebih mau untuk berkecimpung dalam aktivitas pengelolaan sampah. Itu sih kalau menurut saya Mbak Sophia.
0: Oke, jadi kan untuk tema kita hari ini ya Bang Damai tentang ada kata mikroplastik nih.
5: Iya, mikroplastik ya.
0: Ya, jujur kan istilah ini terdengar mungkin ada yang gak ngerti atau apa, mungkin misterius ya. Jadi biar kita satu frekuensi nih Bang. Bisa dijelasin enggak dulu secara simple mikroplastik untuk teman Pro 2 semua yang mendengarkan siaran ini?
5: Namanya mikro ya, jadi dia memang betul-betul kecil. Jadi selama plastik ini sudah dalam bentuk kecil, partikel kecil, walaupun masih kelihatan sederhananya, itu sudah bisa dikategorikan mikroplastik. Dan biasanya mikroplastik ini dipicu tidak hanya karena aktivitas robek-merobek plastik, tapi juga karena aktivitas alam, misalnya sampah plastik ini sudah cukup lama bertahun-tahun dia terbuang di pinggir jalan misalnya, dan dia tidak tersentuh apapun, tidak ada yang ambil, tidak ada yang sapu, atau di tepi pantai misalnya. Nah, lama-kelamaan dia mengalami perapuhan. Nah, ketika dia rapuh, dia terpecah, itulah yang disebut sebagai mikroplastik. Bahkan mikroplastik ini di bawah 5 mm sebenarnya, 5 mm. Mohon maaf, 0,5 mm. Dan partikelnya sangat kecil, bahkan ada Mbak Sophie yang sudah tercampur dengan udara yang kita hirup. Bahkan tidak terlihat gitu ya. Kalau misalnya kita mau browsing atau mungkin sering lihat konten di media sosial, bahkan partikel mikroplastik ini sekarang sudah tercampur di air susu ibu misalnya, sudah tercampur di darah kita, bahkan sudah ditemukan di di hewan-hewan yang berada di laut, malah dalam tubuhnya sudah ada mikroplastiknya gitu-gitu. Bahkan di penyu yang paling sering ditemukan ada mikroplastik dalam tubuhnya itu, dan ini tuh sangat sangat berbahaya. Di Jakarta aja sekarang disebutkan bahwa setiap hujan itu turun, butiran-butiran air hujan itu sudah membawa partikel mikroplastik.
0: Oke, jadi kan tadi Abang juga udah bilang ukurannya bisa mikro banget alias kecil ya. Jadi penasaran nih, gimana prosesnya sebuah kayak botol yang besar gitu ya, yang biasanya keras itu bisa berubah wujud jadi mikroplastik sih, ya kan?
5: Prosesnya tahunan, Mbak. Kalau botol air mineral yang sering kita gunakan itu jenisnya PET, itu bisa sampai 450 tahun baru terurai di lingkungan kalau tidak diapa-apain. Sepanjang 450 tahun itu, ya kalau kita simulasikan misalnya jatuh dari tangan kita di pinggir jalan, dari pinggir jalan kemudian jatuh ke parit, dari parit kemudian dia mengalir ke sungai, dari sungai kemudian mengalir ke laut, dan di laut dia terombang ambing misalnya. Suatu saat dia terdampar di pantai, terbawa lagi ke arus laut misalnya. Nah, dalam proses ini terjadi ratusan tahun itu tadi, di sana kemudian polimer di dalam plastik itu mulai mengurangi penurunan kualitas. Nah, ketika terjadi penurunan kualitas dari polimer plastik itu, yang kemudian sedikit demi sedikit botol itu tadi, botol plastik itu kemudian dia terpecah secara pelan-pelan gitu sih Mbak.
0: Berarti bisa, iya berarti bisa dibilang ya faktor alam gitu ya, faktor alam bisa.
5: Faktor yang tidak alam juga ada Mbak yang bisa memicu terjadinya mikroplastik. Misalnya proses pencacahan di industri-industri daur ulang. Nah, botol-botol kaca ini atau semua jenis plastik yang kemudian dikirim ke industri daur ulang itu kan semua melalui proses pencucian, kemudian pencacahan. Nah, proses pencacahan ini ketika dia tidak dijaga secara ketat, maka bisa saja hasil dari pencacahan itu ada yang kemudian terbawa angin, kemudian tercampur ke udara yang kita hirup gitu. Jadi tidak hanya karena proses alam saja sih Mbak Sophie.
0: Karena aku dengar-dengar juga ada sih Bang yang matahari ya, kan karena plastik juga bisa meleleh gitu Bang.
5: Iya
0: ya kan?
5: Ya, di suhu tertentu plastik bisa meleleh, tapi ketika jadi proses pelelehan yang muncul itu bukan mikroplastik sebenarnya Mbak Sophie. Yang terjadi itu yang harus dijaga pada proses pelelehan adalah gas buang yang disebabkannya. Apa? Misalnya gini, kalau kita membakar plastik di pekarangan rumah, membakar plastik di pekarangan rumah itu kan suhunya tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita kontrol. Ketika dia di atas ambang batas di ambang batas plastik leleh, maka yang terjadi bukan hanya sekedar pelelehan, bukan mikroplastik tapi gas buang. Dan gas buang ini sangat berbahaya. Dia yang memicu polusi, dia bisa mengeluarkan dioksin, kemudian karbon dioksida sudah pasti gitu-gitu. Bahkan kadang-kadang jenisnya timbal misalnya gitu-gitu. Dan ini membahayakan tidak hanya kita, tapi juga berisiko terhadap kualitas atmosfer di atas bumi. Kira-kira gitu.
0: Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari yang mendampingi kita ada dari Pro 2 Medan dan dari Pro 2 Gunung Sitoli, Bang Argun dan juga Kamira, kita break dulu ya, Bang.
5: Oke.
0: Karena kita akan bahas-bahas obrolan seru lainnya nanti di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi di siaran berjaringan Sore Bercerita Korwil 16 Pro 2 Medan Sibolga dan juga Gunung Sitoli. Nah, kita masih bareng sama Bang Damai Mendrova nih. Dan iya, tadi kita udah buka mata banget soal mikroplastik ya, Bang. Nah, langsung aja sekarang saatnya kita lempar mic kita ke rekan-rekan kita di Medan dan juga Gunung Sitoli. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu dari Pro 2 Medan dulu deh, Bang Argun. Oke, kalau gitu kita ke Pro 2 Gunung Sitoli nih, Kamira.
2: Iya, halo, jelas gak suara Mira?
1: Oke, jelas Kak.
2: Oke, Bang Damai Mendrova ya. Mungkin mic-nya bisa dideketin dikit lagi, Bang. Nggak kedengaran suaranya. Gini, kedengaran nggak? Aduh, kecil banget. Ya udah nggak apa-apa. Mira berusaha buat dengar. Tapi mau kenalan dulu.
3: Iya, iya.
2: Aku Margandra, Bang. Iya. Orang Nias nih.
3: Yahoo.
2: Cuma pengen tahu dulu, Bang Damai, udah lama nih tinggal di Sibolga.
3: Sejak lahir udah di Sibolga, Pak.
2: Oh, oke. Soalnya Mendrova itu paman aku, Bang. Berarti bisa dibilang tulang aku ya, siha. Bang Damai ini. Oke, berbicara tentang mikroplastik. Ini kan Mira adalah orang awam yang mungkin baru-baru ini aja tahu tentang mikroplastik ya, Bang. Nah, sebagai orang awam nih, Mira penasaran, ada nggak cara untuk masyarakat biasa mengetahui bahwa mungkin air yang selama ini dia konsumsi ternyata ada mikroplastiknya? Atau ternyata air mandi yang tiap hari dia pakai ternyata ada mikroplastiknya. Ada nggak sih cara sederhana yang bisa digunakan oleh masyarakat atau dilakukan masyarakat untuk mengetahui hal tersebut? Mungkin ya, aja ada gitu ya.
3: Iya, sebenarnya cara sederhananya adalah kalau yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat di Jakarta nih, nah, saya juga ikutin gitu ya, kamera, untuk melihat apakah kandungan hujan di Jakarta itu bermikroplastik, mereka tinggal saring aja. Jadi hujannya ditampung kemudian disaring atau kemudian dimasukin ke dalam botol kaca, kemudian didiamin, entar kelihatan itu ada mikroplastiknya atau enggak gitu kan. Nah, kalau mau lebih detail, kupikir ya harus pakai laboratorium sih.
2: Oh iya iya iya.
3: Hal-hal sederhana sih sebenarnya bisa mendeteksi apakah kemudian kandungan air hujan yang jatuh di wilayah kita itu bermikroplastik atau tidak. Aku sederhananya gini sih melihatnya. Kalau dulu di masa-masanya kita misalnya ya, di usia-usia yang sekarang, misalnya saya udah 40 tahun ya, 40 tahun, di usia saya menjelang 10 tahun itu kan pasti senang mandi air hujan gitu kan.
2: Betul, betul, betul.
3: Nah, kalau di saat itu kan kita mandi air hujan, mandi aja. Sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu.
2: Nah, iya, benar-benar.
3: Sekarang ya enggak tahu ya di beberapa tempat apakah di Nias juga. Anak-anak itu kalau udah mandi hujan, itu lebih cenderung rentan kena sakit. Rentan kena sakit, apakah itu jadi batu atau kemudian ada alergi di tubuhnya setelah hujan. Gitu. Kalau saya sih di rumah anak-anak itu saya larang untuk mandi hujan belakangan-belakangan ini, karena kenapa, setelah mereka mandi air hujan biasanya ada aja yang sakit gitu loh, entah demam, batuk atau apa gitu. Dan saya meyakini bahwa ini disebabkan oleh pengaruh air hujan yang sudah banyak terkontaminasi, tidak hanya oleh mikroplastik tapi juga mungkin gas-gas beracun yang saat ini sedang mengancam atmosfer kita, mengancam langit-langit kita gitu loh. Dan ketika air hujan turun, dia kemudian membawa partikel-partikel ya kayak mikroplastik, kemudian partikel logam berat yang terbang ke udara kayak pipa misalnya, gitu-gitu sih kamera.
2: Okay. Cukup bisa dilakukan oleh masyarakat biasa lah ya. Mungkin untuk ngetes ke apa namanya laboratorium agak susah ya. Apalagi kalau di Nias nih fasilitas kayak begitu masih kurang. Jadi ya mungkin dengan cara yang disampaikan oleh Bang Damai tadi, masyarakat dan juga teman-teman Prodo yang lagi dengar acara kita bisa mengikuti cara itu, mungkin mandi hujan dulu, nanti kalau kulitnya gatal-gatal, oh berarti ada mikroplastiknya ini. Oke, okay, mungkin itu aja dulu Bang Damai, thank you.
1: Oke, selanjutnya kita belum dengar suara dari Bang Argun nih, Pro 2 Medan. Halo Bang Argun, ada yang mau ditanyakan nggak ke Bang Damai nih?
4: Oke, makasih Sophia ya, dan juga Mira dari Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Sitoli. Nah, Bang Dami, ya salam kenal Bang, dari Medan, teman Pro 2. Ini mungkin Bang Dami tadi udah sempat kenalan singkat ya, dari teman Pro 2 Medan. Nah, aku juga pengen tahu nih Bang Dami ya, penasaran juga. Bang Dami boleh dong ceritain sedikit tentang Bang Sampah Yang Mantap dan Yayasan Menjaga Pantai Barat, Bang. Nah, ini boleh dikasih tahu Bang, sebenarnya Bang Sampah Yang Mantap dan Yayasan Menjaga Pantai Barat itu tugasnya apa Bang?
3: Ya.
4: Sebelum nanti aku masuk ke beberapa topik yang bakalan pertanyaan Bang.
3: Ya. Kalau Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat itu dulunya komunitas. Jadi dulu kita punya komunitas menjaga pantai barat namanya di sini sejak tahun 2019-an gitu ya. Dan komunitas itu buat event-event khususnya di 17-an, Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, dan beberapa isu yang disisipkan dalam event itu adalah aksi bersih pantai misalnya, kemudian penurunan terumbu karang buatan, kemudian isu penyu. Jadi eventnya itu nanti kita nge-camping di satu pulau atau di satu tempat, kemudian di sana kita isi dengan diskusi atau kegiatan-kegiatan yang berbau lingkungan. Setelah dari komunitas menjaga pantai barat, akhirnya kita dirikan yayasan. Namanya Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat. Konsentrasinya hampir sama, cuman mungkin yayasan ini sudah lebih berbadan hukum. Nah, dari Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat ini akhirnya kita terjemahkan aktivitas kita tuh lebih terfokus. Kita inisiasi lah akhirnya berdirinya Bank Sampah Yang Mantap sejak tahun 2022, tepatnya November 2022, yang memang fokus dan total mengurusi masalah sampah, baik dengan metode penabungan sampah, baik metode cash and carry, apakah kemudian sampah yang bernilai dijual kembali atau kita daur ulang kembali, gitu-gitu Bang.
4: Berarti ternyata berdiri dari Bank Sampah ini udah, Bank Sampah Yang Mantap ini udah lama Bang ya?
3: Menjelang 4 tahun.
4: Udah 4 tahun nih. Kalau ditotalin Bang, dari seluruh anggota dari Bank Sampah Yang Mantap ini ada berapa personel sih Bang? Dari kalian Bang?
3: Kalau di Bank Sampah Yang Mantapnya saja, karena memang ini sudah berstruktur resmi, Bank Sampah Yang Mantap ini kepengurusannya cuma 8 orang. Tapi kalau bicara nasabah, kita punya nasabah lebih dari 100. Dan sekarang sudah berkembang terus lebih dari 100. Wah, mungkin banyak. Kenapa? Karena bank sampah kita sudah tidak terlalu memfokuskan kepada penabungan saja, tapi masyarakat yang pengen dapat uang langsung dari pengelola sampah, dia bawa sampah ke sekretariat langsung dibayar. Jadi ya, jadi kadang-kadang sudah tidak didata, siapa aja udah boleh gitu. Karena memang gini Bang, anjar tadi namanya. Karena memang kalau mau mengenali apa itu bank sampah, sederhananya bank sampah itu setengahnya tukang butut, kira-kira gitulah. Setengahnya tukang butut, tapi setengahnya lagi adalah para pegiat lingkungan. Kenapa? Karena memang ada tugas sirkular ekonomi yang memang dikasih kepada bank sampah untuk dijalankan. Jadi ada perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi ini harus diterjemahkan dalam bisnis pengelolaan sampah. Nah, kalau mau bicara sederhana ya, kami kadang-kadang ke masyarakat agar dia lebih cepat menangkap, kami bilang iya, setengahnya kami butut udah. Gitu.
4: Oke, ini Ternyata luar biasa Bang ya, dedikasi dari teman-teman yang ada di Sibolga khususnya ya kan, untuk mengurangi yang namanya sampah plastik. Tadi kan aku sempat dengar nih Bang Damai ya di awal, ternyata dari kalian Bang itu kan berawal dari keresahan nih, makanya ciptain yang namanya Bank Sampah yang mantap dan biasa menjaga pantai barat ini. Nah ini jujur, ini keren sekali Bang ya, kalau misalnya dibilang ini adalah salah satu inovasi ya, dedikasi inspiratif yang emang benar-benar banyak orang yang harus tahu nih Bang, ya kan? Nah tapi Bang, aku juga penasaran ya, kalau untuk sistem kerja di Bank Sampah yang mantap sendiri ya. Nah misalnya nih Bang, dari ini kan kita lagi didengarin di tiga kota nih, Medan, Sibolga, dan juga Gunung Stoli. Ada teman Pro 2 yang di rumahnya banyak menimbun kayak botol plastik atau sampah plastik lainnya. Nah, mekanismenya gimana nih Bang? Kalau mereka misalnya mau nyetor ke yang mantap, apakah langsung ditukar tabungan atau gimana Bang? Siapa tahu nih dari Medan ya kan? Minat nih Bang.

0: plastik, botol plastik yang masih bernilai, sebaiknya nggak usah, Bang. Kenapa? Karena botol yang Abang kirimkan ke kami itu akan kami kirim lagi ke Medan, Bang. Dia kode perjalanan, ya, Bang. Ya, mending saranku adalah Abang coba searching di sana, cari di mana yang ada bank sampah di Medan. Banyak, Bang, ada di Belawan, Setiabudi, di beberapa tempat sebenarnya banyak di Medan yang namanya juga bank sampah, sama seperti kami. Gitu. Tapi kalau di Nias, ini ke Kamira ya. Kamira kayaknya pengen nantang lah. Yuk, di Nias dirin bank sampah yuk. Gitu kan. Agar sampah-sampah yang di Nias itu lebih terkelola dengan baik. Gitu.
1: Boleh lah Bang Damai ya datang ke Nias.
0: Iya, dari kemarin kayaknya udah pernah janji ya.
1: Boleh lah kalau, ya.
2: Kalau untuk mekanismenya sama kayak seperti biasa, Bang, ya.
0: Sama.
2: Masyarakat Sibolga itu nyetornya ke sana, ya kan? Baru nanti orang Abang yang mengolahnya gitu ya.
0: Iya, benar. Walau gini, Bang. Untuk jenis-jenis sampah yang masih bernilai. Ya. Sampah bernilai ini maksudnya adalah sampah yang memang masih punya nilai jual, Bang, maksudnya.
2: Ya.
0: Kenapa dia punya nilai jual? Karena sampah itu masih boleh disetorkan ke industri daur ulang dengan cara menjualnya dan dia menghasilkan uang, gitu, Bang. Nah, untuk sampah-sampah yang bernilai uang ini, di banyak bank sampah pengelolaannya itu sama. Kenapa? Ya. Karena muaranya adalah industri daur ulang. Jadi bank sampah itu memang salah satu motivasinya adalah untuk mendorong lebih banyak lagi angka penyerapan sampah plastik dan bisa dikembalikan ke industri daur ulang. Tapi kalau untuk jenis-jenis sampah plastik yang low value atau bernilai rendah itu biasanya kemasan, jenis plastik kresek-kresekan gitu-gitu, baru kemudian banyak jenis plastik yang saat ini sangat-sangat sulit dikelola. Misalnya plastik mika
2: ya,
0: yang membungkus kue itu ya, Mbak Sofia, itu susah dikelola. Nah, tidak semua bank sampah memang punya metode untuk pengelolaannya. Kalau kami di Bank Sampah Yang Mantap punya beberapa metode memang. Salah satunya adalah dia dicacah dulu, kemudian hasil cacahannya ini kita buat jadi produk ecobrick. Mungkin pernah dengar ya, ecobrick itu kan memasukkan plastik ke dalam botol, kemudian dipadatin dan dia bisa menjadi pengganti batu bata. Atau kalau di kami itu sudah pernah juga mencoba metode pembuatan paving block. Jadi cacahan plastik itu, Mbak Sophie, kita cacah dulu, setelah kita cacah kita campur dalam semen dan pasir, baru kemudian kita cetak seperti pembuatan paving block biasa, dan itu bisa. Tapi tidak semua bank sampah memang di Indonesia atau di Sumatera Utara punya metode yang seperti itu. Ada banyak bank sampah itu ya namanya bank sampah, tapi mereka masih fokus pada pengelolaan jual beli sampahnya, belum sampai ke skema daur ulang atau daur naik. Daur naik itu misalnya kayak pembuatan kerajinan tangan dari saset, itu bisa disebut daur naik, atau pembuatan keset kaki dari sampah kain bekas misalnya, itu kan daur naik, bukan daur ulang namanya. Gitu-gitu, Bang.
2: Jadi kalau hari ini luar biasa kita memproduk lah ya, kita dikasih ilmu baru. Karena jujur, Bang, ya, banyak sekarang yang mikir kalau misalnya untuk ngasih ke bank sampah ya semua plastik itu bisa di-store. Nah, ternyata enggak, ya ada beberapa plastik yang memang harus dipilih, dan kalau misalnya plastik itu payah diproses, ya Bang Ya Mantap udah ngajari tadi ya mantap sendiri untuk cara memprosesnya itu gimana. Ini luar biasa. Tapi, Bang, ya. satu hal nih yang ngebuat aku jujur ngerasa agak berat nih, Bang, ya, soal mengubah pola pikir. Nah, mengubah pola pikir atau kebiasaan masyarakat tentang ketergantungan plastik itu kan, kita jujur-jujuran aja, Bang, itu susahnya minta ampun ya. Nah, kalau dari Ya Mantap sendiri, ada nggak tantangan terbesar atau Bang Dami ya, pengalaman paling unik yang pernah tim Ya Mantap hadapin di lapangan saat ngedukasi warga, Bang?
0: Ya, untuk mengubah perilaku ya. Kita terhadap penggunaan produk plastik ini memang tantangannya besar, Bang. Nggak boleh memang serta-merta kita bilang kita anti plastik, nggak boleh. Kenapa? Karena material plastik ini sejatinya diciptakan itu untuk memudahkan kehidupan kita. Yang salah adalah ketika kemudian industri dan bisnis apa namanya, pembuat kemasan plastik ini jor-joran.

0: dan terus-terusan memproduksi. Ini yang bikin bikin kita itu akhirnya kelebihan. Nah, bisnis akhirnya melupakan bahwa plastik yang diproduksi secara berlebihan itu ternyata berdampak besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memang sulit, Bang. Karena misalnya gini, kita bilang kita tidak mau menggunakan kemasan-kemasan plastik misalnya, tapi piring kita ternyata terdiri dari plastik
1: misalnya.
0: Kemudian kita bilang kita ingin mengurangi plastik, tapi setiap kita belanja disodorin kantong kresek, kita terima juga gitu kan. Kita tidak mau membawa keranjang yang bisa kita guna ulang untuk kemasan misalnya. Nah, memang penuh dengan tantangan dan sulit, Bang. Kenapa? Karena memang perilaku buruk ini sudah bertahan jauh-jauh hari. Bagi kami sebenarnya pegiat, kunci yang paling penting untuk untuk mengurangi plastik pertama adalah mengurangi produksi kemasan plastiknya. Jadi kerannya harus ditutup, Bang.
2: Oh, oke.
0: Kerannya harus ditutup. Masyarakat itu kan bukan keran ini. Masyarakat adalah konsumen.
2: Nah,
0: keran plastik itu ada di pabrik, di produsen. Nah, apa yang bisa menghentikan keran ini? Bolehkah masyarakat? Tidak bisa, Pak. Yang bisa menghentikan keran ini adalah regulasi dan sistem dari pemerintah. Nah, pemerintah yang harus hadir untuk kemudian mengendalikan keran produksi kemasan plastik gitu. Jadi tidak boleh misalnya ke depan, ya ini kalau pemerintahnya mau ya, pemerintah harus mengintervensi semua pabrik pembuat kemasan plastik di Indonesia untuk kemudian misalnya mendata berapa jumlah plastik yang kau produksi, untuk apa saja kemasan plastik itu kau produksi misalnya, dan kemudian para perusahaan kemudian dibebankan tanggung jawab agar kemudian dia bertanggung jawab terhadap kemana aja nih kemasan plastiknya jatuh. Jadi ini sebenarnya bukan salah di masyarakat, Bang, karena masyarakat kan konsumen ya. Yang salah itu adalah kerannya, bukan bak airnya. Gitu, Bang. Karena misalnya teman-teman pegiat nih, kayak Pandawara, sebanyak apapun Pandawara mengutip sampah di sungai atau di laut atau di parit, kalau kemudian keran plastik dari pabrikan ini nggak berhenti dikonsumsi oleh masyarakat, nggak akan selesai-selesai itu, Bang. Kira-kira begitu dia menganalogikannya. Gitu sih, Bang. Tapi walau boleh, masyarakat secara bertanggung jawab tidak hanya bicara sadar ya, Bang. Sadar itu, kita semua sadar bahwa sampah plastik itu merusak, sampah plastik itu buruk, sampah plastik itu mencemari, nggak cantik, nggak ganteng, gitu-gitu ya. Tapi kemudian kita tidak dibebankan rasa tanggung jawab terhadap sampah kita. Misalnya nih, Bang, aku kasih penganalogian juga nih, Mbak Sophia, kan. Cobalah siapa aja mau ke Singapura, silakanlah ke Singapura. Sampai di Singapura, sampai di bandara Singapura, buanglah plastik. Kalau nggak didenda, ditangkap sama polisi setempat, didenda. Itu kenapa? Karena ada tanggung jawab yang dibebankan. Tanggung jawab dibebankan dengan cara apa? Dengan sistem dan aturan. Kalau ada aturan dan sistem yang mengatur, tanggung jawab bisa ditagih. Nah, setelah dari Singapura dia kemudian ikuti aturan, suruh balik ke Indonesia, dia buang sampah lagi. Nah, makanya saya bilang ini bukan cerita kesadaran, ini cerita tanggung jawab. Pemerintah harus juga membebankan tanggung jawab kepada masyarakat. Tidak lagi cukup dengan ayo sadarlah, sadar nggak sadar itu. Yang kita butuhkan dia bertanggung jawab. Ketika dia tidak bertanggung jawab, dikenai sanksi. Tanggung jawab kan bisa ditagih, kesadaran tidak bisa ditagih, Mbak Sophie. Tapi tanggung jawab bisa ditagih. Caranya dengan sistem, dengan aturan, dengan regulasi, dengan sanksi. Nah, kira-kira gitu nih, Bang. Gimana nih?
2: Nah, ya. Dari media itu dulu, Sob, untuk tahap pertanyaan ini ya. Karena jujur, edukasi dari Bang Dami ini sangat luar biasa ya. Yang terkhusus sudah menjelaskan tadi dari yang mantau sendiri, aksi mereka itu memang benar-benar menunjukin dan ngasih wawasan lebih buat kita semuanya. Mungkin dari aku itu dulu, no. Apa, Sob?
1: Oke, thank you Bang Argun dan juga tadi Kak Mira ya pertanyaannya. Dan sekarang untuk teman pro 2, supaya ingat ini, untuk teman pro 2 bisa kirim pertanyaannya langsung lewat WhatsApp kita pro 2 Sibolga dan juga mungkin pro 2 di masing-masing daerah ya. Untuk pro 2 Sibolga sendiri lewat nomor 0811-6563-033. Jadi nanti kalau udah ada pertanyaannya kita langsung bacakan pertanyaannya ya di segmen selanjutnya ya. Bang Damai. Oke, sebelum itu kita break dulu. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Sophia di sini dan juga Bang Damai. Nah. Oke, Bang Damai, kita udah ada pertanyaan masuk nih, Bang Damai. Dari Des nih katanya, dia nanya hal soal cewek banget nih, Bang. Katanya dia kan punya kosmetik atau skincare.
1: Okay.
0: Itu termasuk mikroplastik juga nggak sih?
1: Wadahnya maksudnya ya.
0: Iya atau karena skincare-nya. Kan.
1: Skincarenya ya maksudnya.
0: Iya skincarenya itu.
1: Skincare itu ada memang yang dia berbahan plastik. Kenapa memang di kita, saya kan juga pernah jadi pemandu wisata nih Mbak Sophia. Di kami itu sering menganjurkan agar wisatawan pada saat dia berenang atau snorkeling di laut itu tidak menggunakan skincare yang berbahan plastik. Kenapa? Dia sangat berbahaya kepada ekosistem laut, terutama kepada terumbu karang gitu. Jadi bahan plastik dari skincare yang dia punya itu begitu masuk ke laut dia bisa mencemari. Ada memang sebagian Mbak, tapi ada banyak juga kok yang lebih mungkin pilihannya lebih ke herbal mungkin ya. Skincare yang kan bisa dilihat tuh komposisinya dari bahan apa saja gitu. Bisa dikenali kok komposisinya, pasti dijelasin. Skincare yang paling alamiah adalah skincare-nya kalau saya di waktu kecil, Mbak. Tapi ini ya agak tradisional. Ada bedak apa namanya tuh? Bedak panas itu. Jadi dulu kalau misalnya kerja ibu saya
2: itu kalau dia kerja dia pakai bedak itu. Terjaga kok kulitnya. Jadi enggak harus pakai skincare yang model sekarang baru kemudian untuk menjaga kulit. Atau pakai apa ya? Ya cari yang herbalan lah, lebih ramah terhadap lingkungan gitu kan.
0: Oke, berarti ini info penting banget ya buat cewek-cewek ini ya. Harus lebih teliti lihat kandungan,
1: komposisi.
0: Oke. Dan ini ada soal ini ya, Bang, kan ada yang mikir untuk teman Pro 2 semua bawa tumbler atau tempat bekal sendiri ribet, ya. Gimana sih menurut Abang pendapat soal Abang soal itu?
1: Jadi gini Mas Uki, hidup kita yang serba cepat ini ternyata berdampak pada cepatnya bumi kita semakin tua. Kita sekarang berlomba-lomba hidup cepat, pengen instan, mau beli apa-apa, beli paketan, langsung antar ke rumah, instan ya, main cepat. Nah, ternyata hidup serba cepat yang kita, atau misalnya gini Mbak, yang lagi tren sekarang, apa-apa kita tanya AI, apa-apa kita tanya AI, tapi kita lupa bahwa ternyata pengoperasionalan AI itu mengkonsumsi air dalam jumlah miliaran liter. Dan itu sangat berdampak pada kehidupan kita. Ya, hidup kita memang serba cepat, serba instan, serba mudah, serba tidak ribet. Tapi kita mau pilih mana nih? Kita mau milih hidup lebih pelan-pelan. Ya, ribet ini kan membuat kita hidup pelan-pelan ya, Mbak Sophia. Hidup pelan-pelan seperti burung yang tidak harus berburu cepat mendapat makanan misalnya, atau seperti satwa yang hidupnya ya berbaur dengan alam gitu kan. Atau kita memilih hidup lamban tapi kemudian kita bisa menjaga bumi ini dengan lebih baik. Kita bisa mendorong dan membantu keseimbangan ekosistem di bumi dan masa depan bumi kita terjaga lebih jauh, dan kita mewariskan sesuatu yang baik, lingkungan yang baik, bumi yang baik kepada anak cucu kita. Atau kita memilih hidup cepat, hidup instan, tapi kemudian kita akan mendapatkan risiko dari kerusakan yang kita lakukan. Harus diingat bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang bukan terjadi karena kemarin, Mbak. Bukan terjadi hanya karena setahun kemarin, tapi puluhan tahun dari dulu, Mbak. Nah, orang-orang tua dulu kita itu telah mewariskan bumi yang buruk sangat kita hari ini. Nah, apakah kita mau mengulanginya? Gitu kan? Dengan kemudian ya dulu aja hidup pelan-pelan saja warisannya ke kita sekarang sudah buruk. Ya kan? Apalagi sekarang dengan kehidupan yang serba cepat. Apalagi yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Bayangin, Mbak Sophie, suhu di bumi meningkat rata-rata berapa derajat Celcius dalam setahun. Suhu permukaan air laut, kalau ingat bencana yang kemarin,
2: misalnya yang siklon tropis, salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya penaikan suhu permukaan air laut. Nah, suhu permukaan air laut itu disebabkan oleh apa? Aktivitas kita yang serba cepat itu tadi. Karena kita tidak mau rumit, kita tidak mau ribet gitu ya. Padahal kerumitan yang kita lakukan itu adalah untuk, bukan rumit sih Mbak sebenarnya, apa yang
0: sulit,
2: susah. Bukan sih, kupikir apa ya, tidak tren mungkin ya kalau botol air minum
0: kurang populer ya.
2: Kurang populer ya. Padahal kan bawa tumbler ini ya, selain kemudian kita menghemat uang karena tidak harus beli air minum lagi kemana-mana, tapi kesehatan juga, kita juga kan terjaga Mbak, bawa botol air minum kemana-mana, setiap saat kita mau minum ya minum. Dan gitu. Nah, sebenarnya untungnya di sisi kesehatan, untungnya di ekonomi juga banyak kok. Jadi menurut saya tidak relevan menyandingkan antara kerumitan dengan keuntungan yang kita dapatkan gitu loh. Tidak sebanding dia.
0: Oke, oke.
2: Apalagi dengan bencana yang sudah kita alami misalnya, Mbak.
0: Iya, oke, oke, Bang Damai. Jadi kita seru banget sih obrolan kita. Yeah, yeah. Jadi masalahnya nih, tapi Bang, durasi juga memisahkan kita nih, Bang. Karena udah hampir pukul 17 ya. Dan Bang Damai, untuk sebagai penutup, silakan Bang Damai menyampaikan closing statement atau tentang lingkungan ini ya, khususnya tentang mikroplastik topik kita kali ini.
2: Iya, pertama di saya. Saya sih mau menekankan bahwa kalau ada kita bertanya bagaimana sih menghentikan mikroplastik, kunci paling utama adalah menghentikan potensi plastiknya. Hentikan memproduksi kemasan plastik dalam jumlah yang tidak terkendali, karena ini kesalahan terjadi di sistem dan regulasi. Bisnis telah membutakan kita semua. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, perubahan perilaku harus dimulai dari diri sendiri. Jadi gak boleh nunggu orang lain, Mbak Sophie. Jangan karena orang buang sampah ke parit terus kita bilang, oh orang lain buang sampah ke parit kok, saya berarti harus boleh buang sampah ke parit. Ini kan perilaku buruk nih. Orang berperilaku buruk, kita juga ikut-ikutan perilaku buruk. Dan itu kita halalkan. Dan yang ketiga, ini mungkin campaign, mungkin boleh ya Mbak ya?
0: Boleh, silahkan.
2: Tanggal 25 Juni nanti kami dari Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Balai itu mau buat hari lingkungan hidup sebenarnya. Clean up, dan kemudian ada dua kegiatan. Pagi kita mau clean up yang baik dan bertanggung jawab. Karena banyak clean up ini tidak baik dan bertanggung jawab, Mbak. Clean up, ngutip sampah, sampahnya ya dibuang lagi ke TPA. Gitu. Itu bukan clean up namanya, itu mindahin sampah namanya. Jadi kami mau mencoba mempraktikkan clean up yang baik dan bertanggung jawab, di mana sampah yang kami kutip itu kita kelola lagi di bank sampah yang mantap. Dan kemudian di kegiatan sorenya kita akan melakukan simulasi pembuatan terumbu karang buatan. Dan ini sekalian kami juga sedang menggagas terbentuknya kelompok konservasi laut Nusantara di bawah naungan Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat. Dan mudah-mudahan akan berkontribusi besar terhadap aktivitas restorasi terumbu karang di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Kira-kira gitu Mbak Sofi.
0: Oke, keren banget pembahasan hari ini dengan Bang Damai Mendropa nih tentang mikroplastik dan selaku dari Direktur Bank Sampah yang mantap ya Bang. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih juga penyiar-penyiar nih dari Pro 2 Medan, ada Bang Argun dan juga Pro 2 Gunung Sitoli, ada Kamira ya, udah ikutan gabung di sore bercerita kali ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang sudah mendengarkan lewat RRI Digital dan menyaksikan live di Facebook kita di Pro 2 RRI Sibula ini. Jadi memang kan kalau bukan kita sebagai anak muda yang jaga, memang siapa lagi ya Bang. Iya, kurangi plastik dari sekarang demi masa depan yang lebih baik ya teman Pro 2 di sini. Sophia dan juga dari Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli pamit undur diri, dan terima kasih juga untuk beserta kru dan juga tim teknik yang bertugas ya. Dan sampai ketemu lagi di siaran berjaringan Korwil 16 untuk sore bercerita edisi berikutnya. Dan jadi tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, tenggorokanku gatal. Aku butuh air, air.
1: Woi, kenapa kau? Kok drama kali?
0: Aku nggak tahu. Tenggorokanku gatal. Kepalaku pusing. Semua berputar-putar. Dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ya sore teman Pro 2 semuanya, dan masih sama Supia di sini. Dan sayangnya nih teman Pro 2, kita masih ada waktu 30 menit untuk Supia nemenin teman Pro 2 semua. Dan tadi kita udah dengerin siaran berlangsung berjaringan ya sama Pro 2 Medan dan juga Gunung Sitoli. Tadi seru banget juga. Ada Bang Damai di sini bahas tentang mikroplastik ya untuk teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2, kita nikmati gak sih lagu untuk sore ini, terutama untuk teman Pro 2 yang lagi istirahat, mungkin pulang dari pekerjaannya atau gimana ya. Jadi yang untuk teman Pro 2 yang di perjalanan juga, hati-hati di jalan ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai kepleset, oke? Stay itu terus ya. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini untuk menemani sore hari teman Pro 2 semua.

0: itu sih. Dan lagi tiap hari kerjanya main judul terus, nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi, kayak nggak berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
5: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: keluar kita, Mak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar, ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku enggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 dan sayangnya Sophia di sini harus pamit undur diri nih karena kita harus oper siaran ini ke Kak Esther nih, teman pro 2, karena Kak Esther nanti akan nemenin pro 2 hingga pukul 24 ya di malam hari, tentunya pastinya dengan gimana ya, dengan informasi dan juga obrolan menarik dan juga lagu-lagu yang keren untuk nemenin teman pro 2 semua nantinya di malam hari ya, teman pro 2. Dan di sini Sophia pamit undur diri dan sampai jumpa esok hari ya, teman pro 2 semua. This is Sophia signing out. See you next time.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
5: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udah.

0: Lahan terbatas, kebun minimalis, dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu, karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: Produ FM Jakarta, seluruh Indonesia teman Produ lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Produ bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Produ. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek.
0: Uh-huh.
2: Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman Produ seluruh Indonesia.
2: Halo teman Produ, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Produ, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023?
4: 2023.
0: Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu
4: gak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu? Oke.
4: Bang Lingga, itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelama nih, kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa gak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga, awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya. Kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh wih, asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan.
0: Uh-huh.
4: Yaudah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta?
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari... Ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya gitu. Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.
1: Music Life Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
3: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
3: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Naik turun.
3: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
2: Jangan
1: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik, main musik. Lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
3: Kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
3: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
3: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu
3: motoran.
2: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
3: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
3: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi.
2: Terus ya. Cari helm mana nih yang sama jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
3: Jangan, Bang.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja, Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
3: Berarti Samwen, Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
3: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti gitu. Ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
3: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
3: Bisa.
0: Bisa banget.
3: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
2: Lumayan lama.
0: Bang?
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
2: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
3: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
3: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
3: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa? Biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik. Lirik notasi. Iya.
0: Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal
2: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
2: sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering sih.
2: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke. Okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu hari.
0: Tiga hari ya. Baru kenal tadi loh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
3: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
0: Oh, oke.
2: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh, dari situ.
2: Dari situ.
0: Gitu. Baru nanya nama tuh siapa, namanya Kang.
2: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu. Ya?
3: Oh, gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
3: Dias mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya alat di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, Teman Produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
2: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh Teman Produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produser FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Teman Produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah, tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Graffiti gitu.
1: Iya.
0: Enggak dong, enggak ya.
1: Oh, gitu kan. Basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Apa kelewang.
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya. Ya,
1: suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Guys? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persif gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini. Mm. Kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah. Maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Mm-hmm. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung, balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya. Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di-manage ya. Jadi gak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Elan, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan saya di sini penyiar ya. Oh, penyiar. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Oke, baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah enggak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Oke. Itu pernah enggak, mungkin Bang Dias dulu? Pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa... jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenan naon?
1: Tenan naon?
0: Tenan naon?
1: Tenan naon?
0: Tenan naon?
2: Tenan naon?
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Tenan kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget, bener-bener Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga, kalau dari Bang Lingga.
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin
1: udah
0: dulu,
1: duluan,
0: udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, iya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay, lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Gak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Nice. Enggak baik juga gitu kan. Iya,
2: bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar, gitu
2: kan.
0: Benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu
2: S3 marketing
1: itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua, rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang dia rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu? 6 lagu. Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah.
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Teman Prodo dan masih barengan sama Ranger. Dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Prodo FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Prodo seluruh Indonesia nih kira-kira pengen Bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong Bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, Teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga. Kita
0: jualan,
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian,
0: Bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, oh, bagus. Cortella. Oke, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Ella.
0: Thank you banget. Dan thank you banget Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Tenggorokanku gatal. Aku butuh air, air.
1: Woi, kenapa kok? Kok drama kali?
0: Aku nggak tahu. Tenggorokanku gatal. Kepalaku pusing. Semua berputar-putar. Dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Nggak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok nggak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi nggak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: itu sih. Dan lagi, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, Meta Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI. Semoga teman terbaik kamu dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan informasi pukul 21 Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal ada di segmen Jaga Malam untuk hari ini teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita untuk malam hari ini di Jaga Malam, gimana nih kabarnya teman Pro 2 semua yang lagi dengerin aku di Pro 2 RRI sebelumnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dalam keadaan hati yang gembira, yang happy, yang penuh dengan rasa syukur ya. Amin ya teman Pro 2. Ya gimana nih teman Pro 2? Masih semangat gak nih melanjutkan aktivitas kamu untuk malam hari ini? Atau mungkin kamu udah nggak beraktivitas lagi ya yang berat-berat di luar pekerjaan kamu, karena ini sudah menunjukkan jam istirahat ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, pernah nggak sih kamu itu merasa punya banyak teman, terus punya banyak followers kalau kamu itu aktif di sosial media? Punya banyak grup chat juga, bahkan mungkin hampir setiap hari kamu itu berinteraksi dengan banyak orang yang ada di sekitar kamu, tapi tuh kayaknya tetap kayak merasa kamu itu kesepian gitu teman berdua. Ya pasti rasanya kayak aneh ya teman berdua, banyak teman tapi merasa sendirian. Nah kalau kita berpikir secara logika, kita gak sendirian, ada banyak orang di sekitar kita. Tapi kalau kita berpikir dalam hati ya, berpikir dalam hati apa sih? Ya kalau kita tanya ke dalam hati kita masing-masing, pasti ada muncul perasaan kosong yang kadang itu sulit dijelaskan teman berdua. Nah teman berdua, malam ini kita bakalan bahas tema yang cukup dekat dengan kehidupan kita, terutama anak-anak muda zaman sekarang ya, dengan topik teman banyak tapi kenapa tetap merasa kesepian. Oke deh, satu buah lagu dulu bakalan kita hadirkan biar sesuai ya dengan topik kita, Hampa dari Aldamura. Check it out. Tapi kalau misalnya kamu punya cerita juga teman Pro 2 atau pengalaman tentang merasa kesepian walaupun punya banyak teman, kamu boleh share cerita kamu ya di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 6563 033.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
2: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
1: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

juga masih balik lagi di Produa Resi Boga, tempat terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu. Produa. Nah, teman Produa, banyak orang mengira bahwa kesepian itu hanya terjadi ketika seseorang sedang sendirian. Padahal katanya kenyataannya tidak selalu seperti itu, teman Produa. Karena kesepian ini adalah perasaan ketika seseorang merasa tidak memiliki hubungan emosional yang cukup bermakna dengan orang lain. Jadi meskipun berada di tengah keramaian, seseorang bisa tetap merasa kesepian. Nah, pernah gak sih kalian itu teman berdua nongkrong sama teman-teman kalian atau ngumpul nih sama teman-teman kalian, tapi merasa gak benar-benar terhubung dengan obrolan yang sedang berlangsung? Atau mungkin ya kalian tetap tertawa bersama, tetapi di dalam hati kamu merasa ada sesuatu yang kosong dalam perasaan kamu. Nah, itulah yang disebut loneliness atau kesepian emosional. Jadi jumlah teman itu gak selalu menentukan apakah seseorang itu merasa bahagia atau tidak. Yang penting adalah kualitas hubungan yang dimilikinya. Apalagi ya di era digital sekarang ini, apalagi kalau kita sudah sangat mudah terhubungnya dengan siapa aja di sosial media. Kita juga bisa mengirimkan pesan dalam hitungan detik. Terus kita juga bisa mengikuti aktivitas teman melalui media sosial, bahkan berteman dengan orang dari berbagai daerah dan juga negara yang berbeda, yang tidak kita kenal sebelumnya. Nah, namun ada satu hal yang menarik, teman berdua. Semakin mudah kita terhubung secara digital, ini belum tentu

0: Apakah sudah merupakan hubungan pertemanan yang baik, yang tulus, yang tidak toksik? Iya, semoga kita semua selalu diberkahi dengan lingkungan yang baik, yang tulus ya teman berdua, yang selalu ada ketika kita membutuhkan, dan tentunya kalau mereka membutuhkan kita juga selalu ada. Jadi nggak boleh egois teman berdua. Oke, selanjutnya nanti di segmen berikutnya kita masih tetap di informasi jaga malam ya, di jangan galau malam-malam. Dan kita bakalan bahas nih kira-kira apa penyebab munculnya rasa kesepian walaupun kita sedang di keramaian. Oke, teman berdua jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Siboga, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Udah, tambah aja jo ayam pop.
6: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
7: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola, kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman-teman berdua, masih balik lagi di Broadway RRI. Semoga teman terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku, Esther, di ruang dengar kamu. Dan ini adalah segmen terakhir kita untuk formasi jaga malam. Teman Broadway, jangan galau malam-malam. Nah, teman Broadway, jika kamu sedang merasa kesepian nih, ada beberapa hal yang bisa kamu coba supaya kamu tidak merasa kesepian walaupun kamu ada di keramaian. Yang pertama, kamu boleh menghubungi teman ataupun keluarga kamu yang selama ini mungkin kamu jarang diajak berbicara, teman berdua. Terus kamu juga bisa mengurangi kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial. Nah, ketiga, kamu juga bisa ikut kegiatan yang sesuai dengan minat seperti komunitas, organisasi, olahraga ataupun mungkin kegiatan sosial. Nah, yang terakhir nih, kamu boleh berani membuka percakapan yang lebih mendalam daripada sekedar ngobrol basa-basi aja. Karena seringkali memang hubungan yang bermakna dimulai dari keberanian untuk saling mendengarkan. Dan yang penting adalah jangan selalu menganggap perasaan kesepian itu sebagai sesuatu yang memalukan. Karena itu adalah pengalaman manusia yang sangat umum terjadi dan itu semua manusia pasti merasakan yang namanya kesepian. Tapi gak selamanya ya. Ya, teman berdua, dari obrolan kita di jaga malam hari ini, kita belajar bahwa memang kesepian itu bukan soal seberapa banyaknya teman yang kita miliki, tapi kesepian itu lebih berkaitan dengan seberapa dalam hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan teman berdua, perlu kamu ingat bahwa memiliki banyak teman itu pasti sangat menyenangkan, tapi memiliki hubungan yang tulus itu jauh lebih berarti. Jadi jika memang malam ini kamu merasa sendirian, ingat ya bahwa perasaan itu tidak selalu berarti kalian benar-benar sendiri. Mungkin yang kamu butuhkan bukan lebih banyak teman, melainkan lebih banyak hubungan yang saling melahani. Akhirnya teman berdua, sebagai teman penutup kita untuk segmen jaga malam, di sini kita sudah ada request lagu dari Kak Lara Purnamasari ya, teman berdua. Dia, Kak Lara, mau izin request lagunya Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan Era Estrevia ya. Ini salah satu lagu yang lagi populer. Ya, ini di tahun 2018 ya. Ini adalah FIFA World Cup Rusia. Dan ini juga sepertinya bakal memicu semangat juga nih teman berdua, karena ini lagi masa-masa perayaan sepak bola FIFA dunia ya teman berdua, FIFA World Cup. Jadi ini lagunya bisa

Iya, oke, Pak. Tempo Pro 2 itu dia lagu request dari Kak Lara, Live It Up. Ya, Tempo Pro 2. Dan itu sebagai tembang penutup kita untuk segmen Juga Malam untuk hari ini. Selanjutnya di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita ada di Just Music. So, selamat menikmati istirahatnya Tempo Pro 2. Satu pola lagu dari Yuvenono, Kilometer.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: It is what it is, they're the like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net and tease, she's a whole different animal. Got it on the hit, to take a chumming on, but the white trying to glitch. Scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch,
6: scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scrat

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: waspada, kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Pernah dengar kata introvert? Tipe kepribadian unik yang resmi diperkenalkan Dr. Rami Kaminski, seorang psikiater asal Amerika Serikat pada tahun 2025. Kata introvert berasal dari bahasa Spanyol otro yang berarti lain atau other, dan akhiran vert dari bahasa psikologi. Seorang introvert bisa ramah dalam pergaulan tapi menjadi outsider secara emosional. Mereka punya pemikiran mandiri dan kreatif sehingga tidak terikat dengan sebuah kelompok. Bisa disebut tipe kepribadian yang fleksibel dan selektif secara sosial. Tipe kepribadian ini dinilai mampu mengenali gejala fanatisme dibanding kebanyakan orang. Dr. Kaminski mengidentifikasi sosok seperti Albert Einstein, Frida Kahlo, dan Franz Kafka sebagai individu dengan tipe kepribadian sama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
5: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara pada esok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Esther Tampu Bolon dan rekan-rekan di Unit Pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Kamis 18 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: mananya kau?
1: Kulihat dari tadi asyik termenung aja ke di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
2: Pening kali aku, Bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
1: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak

0: jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
1: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas. Lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe. Kutanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini. Biar gak usah lagi kubeli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu. Tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe. Ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, enggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomat ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. Sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar terdapat sebuah ayat yang disebut oleh para ulama, ini adalah ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang berilmu. Ayat yang ke-65 dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wahai Muhammad SAW, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua amalanmu akan hapus, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kekasihnya, untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah saja Allah ancam dengan dihapuskan amalnya jika sedikit saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini. Sehingga tidak heran para ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling menjadikan orang-orang saleh ketakutan. Betapa tidak jika nabi saja diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Inilah gambaran betapa menakutkannya dosa kesyirikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan adalah manakala kita menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid sendiri definisinya adalah ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Segenap ibadah kita, sholat kita, sesembelihan kita, nazar yang kita lakukan, puasa, haji kita, bahkan ibadah-ibadah hati, rasa takut kita, rasa takut dan rasa cinta dan pengagungan kita yang melazimkan ubudiyah, penghambaan, itu semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang takut tanpa alasan, tanpa sebab, dia takut kepada sesuatu selain Allah, dengan rasa takut yang menjadikan dia menundukkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada selain Allah, ini adalah rasa takut yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap pelaku kesyirikan Allah akan menghapus segenap amal yang telah kita kerjakan. Dalam ayat yang lain, ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah tidak akan ampuni jika pelakunya belum sempat bertobat semasa hidupnya. Allah tidak akan ampuni dosa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni semua dosa di bawah dosa kesyirikan. Masih berkenan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Itulah sebabnya Ibrahim alaihi salam pernah berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, jadikanlah kota ini, kota Makkah ini, negeri yang aman, dan jauhkan aku Ibrahim alaihi salam, khalilur rahman, kekasih ar-rahman, bapaknya dakwah tauhid yang darinya lahirlah para nabi dan rasul. Beliau berdoa, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan peribadatan kepada selainmu ya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diibadahi selainmu ya Allah, berhala, baik itu berupa orang-orang saleh yang telah mati, para nabi dan rasul, malaikat sekalipun, apalagi jin dan manusia biasa, apalagi pohon, apalagi bebatuan, apalagi hewan, jika mereka disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh
itu adalah sesuatu yang menyesatkan dan sungguh itu telah menyesatkan banyak manusia. Ini ungkapan Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang diabadikan dalam Al-Quran. Jika Ibrahim saja, seorang nabi yang mulia, yang diangkat sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, begitu takut terhadap dirinya dan terhadap keturunannya dari tertimpa fitnah kesyirikan, maka apakah pantas bagi kita untuk merasa aman dari kesyirikan? Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari tentang tauhid, cabang-cabang tauhid secara mendasar, mendetail, dan mendalam. Dan kita wajib juga mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, secara mendetail, agar kita terhindar dari dosa yang terbesar ini. Demikian, semoga berikan faedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus demo lagi tiap hari kerjaannya main judul terus nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat kesana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi kayak nggak berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

Di Teman Pro 2 kali ini ada info dari film fiksi ilmiah Project Hail Mary akan yang segera hadir di platform streaming setelah meraih kesuksesan besar di bioskop. Dan film adaptasi novel laris karya Andy Weir itu dijadwalkan tayang pada 18 Juni. Melansir dari Variety, film ini dapat disaksikan melalui layanan MGM Plus di Prime Video. Film tersebut disutradarai Phil Lord dan juga Christopher Miller yang sebelumnya sukses melalui The Lego Movie dan juga Spider-Man Into the Spider-Verse. Sementara itu, naskah film ditulis oleh Drew Goddard yang sebelumnya juga mengadaptasi novel Andy Weir, The Martian, ke layar lebar. Goddard memuji kemampuan Lord dan juga Miller dalam menghadirkan sisi kemanusiaan dari karakter-karakter yang unik.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi salah satu elemen penting dalam menghidupkan cerita Project Hail Mary di layar. Film thriller fiksi ilmiah ini berfokus pada Ryland Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling. Karakter tersebut menjalani misi luar angkasa yang sangat berisiko dengan tujuan menyelamatkan dunia. Dalam petualangannya, Grace ditemani oleh Rocky, sosok alien yang diperankan oleh James Ortiz. Film ini juga dibintangi oleh Sandra Hiller yang memerankan karakter Eva Strutt. Sejak dirilis di bioskop, Project Hail Mary mencatat kesuksesan besar di box office global. Film tersebut meraup pendapatan sekitar 680 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,1 triliun rupiah. Capaian itu menjadikannya pembukaan terbesar dalam sejarah Amazon MGM Studios.

Film ini juga sempat menjadi debut terbesar tahun ini sebelum posisinya digeser oleh The Super Mario Galaxies Movie. Di tengah kesuksesan film tersebut, Andy Weir mengungkapkan bahwa ia masih membuka kemungkinan untuk menulis sequel Project Hail Mary. Yang meski belum mulai mengerjakannya, Weir mengaku telah memiliki sejumlah ide untuk memperluas alur cerita, namun ia menilai konsep yang ada saat ini belum cukup matang untuk dikembangkan menjadi novel lanjutan. Ya teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk hari ini dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu?
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Ih, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 90,8 FM
1: Pro 2.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.

Karena main dengan Poro 2 dari pagi ini sampai nanti siang. Dan sepada, selamat pagi teman Poro 2 semua. Untuk di hari Kamis ini nih, gimana nih? Untuk cuaca hari ini kelihatannya agak gelap sih, belum terlalu cerah. Tapi kita lihat ya nanti sampai siang, apakah nanti bakal mulai panas banget. Kan biasa untuk si Bolga ini ya, teman Poro 2. Dan teman Poro 2, seperti biasa di sini nanti Sophia bakal ada informasi terupdate dan juga obrolan-obrolan menarik nih. Dan gak hanya itu, kita akan ada lagu-lagu yang keren-keren untuk nemenin teman Poro 2 semua di pagi hingga siang hari ini. Jadi stay tune terus ya sama Sophia di sini di 94,8 FM Poro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara,